Pendengar, sudah pukul 9 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dan bersama saya yang bertugas saya akan temani Anda hingga pukul 14 siang nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik pendengar, kali ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu dari Gereja GKI Sion Tanah Merah.

Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Nyanyian Mazmur 138 bait yang pertama. Bernyanyi segenap hatiku dan kata-kata.

jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan sebagaimana tertulis pada Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 yang berkata, jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita semua untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan, setiap kita yang hadir saat ini adalah orang berdosa. Untuk itu mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, dan masing-masing kami merenungkan akan segala kehidupan. Sebagai manusia, Tuhan, kami tidak terlepas dari yang namanya dosa. Ada banyak hal yang kami buat di hadapan Tuhan, sehingga ada banyak juga kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, layahkan kami, baharui kami, agar kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan, tapi membawa kemuliaan di hadapan Tuhan. Amin. Nyanyian rohani 142 bait yang pertama, Ya Yesus tolonglah hapuskan dosaku, dan katakan,

jemaat, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Yohanes 6 ayat 37b berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian Kidung Jemaat 40 pada bait yang pertama. Ajaib benar anugerah dan kata.

keempat, mari berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita akan mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kudus. Nyanyian rohani 77 bait yang kedua.

Dipersilakan. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita akan mendengar pujian dari vokal grup Nasim Todafon.

Kemudian yang boleh disampaikan. Semua Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Jemaat buka dari Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13 dan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13 dan pasal 8 ayat 1 sampai 5 akan menjadi perikop pembacaan kita pada ibadah minggu.

Ketika kita sudah mendapat firman Tuhan, mari jemaat kita berdoa. Dalam merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami di hari Minggu terakhir di bulan Mei, kami sebagai persekutuan jemaat GKI Sion, kami boleh ada di rumahmu. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi kami sadar benar. Bahkan untuk memahami semua yang menjadi kehendak Tuhan, kadang kami jatuh karena kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup. Untuk itu Tuhan saat ini hadir di dalam hati kami, lembutkan hati kami dan biarkan suara Tuhan ada dalam hidup kami, agar hikmat dan Roh Kudus menuntun kami, agar kami tidak jatuh dan tersesat. Firman ini terus kami hidupi, kami memperoleh berkat karena kami hidup taat di hadapan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu jama bibir mulut hamba, dan kami semua diberkati karena firman Tuhan ini menjadi kesukaan dalam kehidupan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kidung Agung pasal 7 ayat 6-13 dan pasal 8 ayat 1-5 bahwa perikop kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu bukan. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusan. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku. Kekasihku, aku kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah. Sudah berbunga, kita ada berbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik, itu yang telah kusimpan bagimu kekasihku. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpa. Baik di luar, karena tak ada orang yang akan menghina. Akan kubirum untuk diminum air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya meminta sebelum diingininya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon? Bangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan.

yang Tuhan kasihi. Shalom. Mungkin ketika kita mendengar kidung lagu, kita mungkin berpikir, kitab apa ini? Ada istilah yang berkata, jika cinta sudah melekat, maka segala sesuatu. Jika cinta sudah melekat, yang lain

benar-benar memahami dengan benar kedudukan Kidung Agung ini. Di luar sana ada banyak postingan yang jelek tentang Kidung Agung dan orang mulai mempertanyakan posisi kita. Pemahaman yang tepat tentang Kidung Agung ini. Kidung Agung ini tidak dimasukkan pertama-tama oleh kekristenan kitab sucinya. Kidung Agung ini sudah masuk dalam tanah Ibrani. Tanah Ibrani itu disebut kitab suci. Suci, dan dia dijuluki sebagai tulisan-tulisan suci, dan itu wajib dibaca. Kidung Agung dibaca pada hari adalah hari utama umat Yahudi, dan di saat itulah maka Kidung Agung dibacakan. Jadi bukan gereja yang masukkan, tetapi awalnya ketika tanah Ibrani orang mengakui bahwa kidung ini sangat suci. Mengapa? Karena refleksinya tentang keagungan dan cinta Tuhan kepada pengantin perempuan. Seringkali pemahaman kita yang keliru selalu beranggapan bahwa pengantin perempuan itu adalah orang yang datang merayu pengantin laki-laki dan dia membalas rayuan itu. Ternyata kita keliru dengan pemahaman itu. Saya akan bawa Bapak Ibu untuk melihat secara keseluruhan kitab Kidung Agung ini. Ini ditulis oleh Salomo. Pada pasal 1 ayat 1 itu dijelaskan Kidung Agung dari Salomo. Dan ini biasanya disebut sebagai sebuah nyanyian dalam pernikahan. Ini dimulai dari Salomo yang jatuh cinta pada gadis sulam. Siapakah gadis sulam itu? Ada di pasal 6 ayat 13. Dia menyebut dirinya adalah wanita berkulit gelap. Gadis sulam ini dia tidak hidup di istana, tapi dia adalah pekerja di kebun anggur milik Salomo. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, gadis sulam ini dia sudah punya kekasih, seorang gembala. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca secara berulang kali Kidung Agung ini, maka kita akan menemukan bahwa ternyata Salomo tertarik dengan gadis sulam. Kebetulan Salomo punya kebun anggur yang besar yang ada di daerah itu, dan gadis sulam ini adalah pekerjanya. Setelah melihat gadis itu, Salomo tertarik dan Salomo ingin memilikinya. Dan dia mulai memanggil gadis sulam itu untuk datang di istananya. Dia memuji dan dia merayu gadis itu. Lalu dibawalah gadis sulam itu ke istana, dan betapa terkejutnya dia melihat indahnya kerajaan itu dan megahnya. Tapi dia tidak pernah terbuai dengan itu. Dia kemudian diolok oleh perempuan-perempuan Yerusalem. Kita tahu bahwa Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gunding. Berarti sudah 1000 perempuan yang ada. Saudara-saudari, ketika dia dibawa di dalam istana, dia diolok-olok oleh perempuan-perempuan. Mereka katakan, apa yang masih kurang dari Salomo? Dia punya segalanya. Tapi perempuan ini mengatakan tidak. Dia tetap pada pendirian. Bahkan Salomo berjanji jika gadis sulam ini mau dengan dia, maka apa saja akan dia berikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kekecewaan dalam diri Raja Salomo. Untuk itulah, dalam

Kecewaan itu dia mengungkapkan tulisan-tulisan indah dan suci ini dalam kidung lagu. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan lihat teks bacaan kita pasal 7 dan 8. Dalam pasal 7 dan 8 ini merupakan puisi cinta dari seorang laki-laki dan perempuan yang begitu saling mengasihi. Ayat 6 sampai 10 itu merupakan bagian yang memperlihatkan puncak kekaguman dan kerinduan cinta antara kekasih, kedua kekasih. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pada pasal 5 dan ke-6, pengantin laki-laki dan perempuan mereka saling memuji. Dan konteks kenikmatan cinta yang digambarkan di pasal 7 dan 8 adalah relasi cinta yang sah dari dua orang yang benar-benar punya komitmen dalam pernikahan. Dalam ayat ini, sang laki-laki begitu memuji perempuan yang ia kasih. Bukan hanya bicara soal fisiknya, tapi juga dia memuji tentang karakter dari perempuan itu. Sang laki-laki begitu memuja sang kekasih yang dia cintai. Jadi pada pasal 7 ayat 6 sampai 10, itu menggambarkan sebuah cinta yang penuh keindahan. Cinta yang dimulai dengan kekaguman terhadap keindahan pasangannya. Kemudian berkembang menjadi kerinduan dan kedekatan yang intim dan akhirnya mencapai kesadaran bahwa kedua pihak memang saling memiliki dalam kasih dan punya komitmen bersama. Ketika sang laki-laki begitu memuja perempuannya, maka di ayat 11 sampai 13, Bapak Ibu Saudara-saudara, sang perempuan juga mengambil inisiatif untuk mengajak kekasihnya berjalan bersama menikmati keindahan Allah. Cinta yang bukan hanya dinikmati dengan kata-kata romantis, tetapi itu juga diwujudkan dalam kebersamaan untuk membangun masa depan bersama. Ajakan perempuan untuk kekasihnya pergi ke ladang dan kebun anggur itu mengandung arti yang sangat dalam. Dalam kidung agung, kebun anggur sering melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan kesuburan cinta. Dan perempuan itu tidak hanya menunggu untuk mengambil inisiatif memelihara hubungan, tapi dia mengajak. Tapi dia mengajak laki-laki untuk sama-sama berkomitmen lewat hubungan. Lalu Bapak Saudara kandungku, pada zaman Israel kuno, ungkapan kasih di depan umum antara suami istri itu dibatasi oleh norma sosial. Ada batasannya untuk mengungkapkan kasih sayang itu. Karena itu perempuan mengungkapkan kerinduannya agar dapat menunjukkan kasih secara bebas tanpa ada halangan. Perempuan menunjukkan sebuah kasih yang aktif. Dalam kasih sejati itulah orang akan merasa aman di dekat orang yang dikasihi. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 4 sampai 5 ini menarik bagi kita sebagai orang tua untuk mengingatkan anak-anak. Dalam ayat 4 dan 5 di situ ada peringatan. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Kalimat jangan membangkitkan dan menggerahkan cinta sebelum dini itu muncul dari pesan yang mendalam dari kidung agung. Mau mengajak kita sebagai kaum muda dan pasangan yang belum menikah bahwa cinta itu memiliki waktunya. Cinta tidak boleh dipaksakan, hubungan itu harus berkembang secara sehat. Dan Kidung Agung ini mengingatkan kita
bahwa keintiman itu harus ada pada waktunya. Keintiman itu harus ada pada tempat yang benar menurut kehendak Allah. Dan cinta itu harus dijaga dengan benar agar tidak. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Bapak Ibu saudara-saudari membaca dengan benar kitab Kidung Agung ini, Kidung Agung ini punya pesan yang mendalam bagi kita. Cinta yang dihadirkan itu bukan cinta kenikmatan sesaat seperti tema yang diberikan kenikmatan cinta. Tapi cinta yang sesungguhnya itu berpatok dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Catatan penting bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang beriman. Dari Kidung Agung pasal 7 ayat 6 sampai 13 dan pasal 8 ayat 1 sampai 5. Kidung Agung tidak hanya berbicara tentang cinta romantis, tetapi juga mengajarkan kita tentang prinsip penting tentang cinta itu sendiri. Cinta yang saling memuji dan menghargai pasangan kita. Sebagaimana kekasih dalam Kidung Agung memandang pasangannya dengan penuh keagungan dan kerinduan. Demikian juga dengan Allah yang mengasihi umat. Allah memanggil kita semua untuk hidup dalam kasih yang sejati. Kasih yang memberi kehidupan dan kasih yang selalu menghadirkan sukacita dalam kehidupan keluarga. Benarkah ada cinta yang tergoyahkan bahkan setara dengan mati? Bukankah kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa cinta yang kemudian magnetnya itu berkurang seiring perjalanan usia? Atau godaan harta benda, atau godaan-godaan lain di luar sana, yang pada akhirnya membuat kekuatan cinta itu luntur dan hilang dari kehidupan keluarga-keluarga. Benarkah ada kekuatan yang sedahsyat itu yang dikatakan oleh Salomo dalam Kidung Agung ini? Tentu ada. Amsal 10 ayat 12 dan 1 Petrus 4 ayat 8. Amsal 10 ayat 12 dia katakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Petrus 4 ayat 8 katakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kekuatan cinta itu mampu menutup dan membungkus sebuah pelanggaran. Kekuatan cinta dan kasih itu menutup banyak sekali dosa. Dan itu bicara soal kemampuan seseorang untuk melepaskan pengampunan ketika dia disakiti. Dan ketika ada pengampunan itu, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita lihat ada satu pribadi yang luarkan bagi kita. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Yang pada peristiwa Paskah kita boleh merayakan kemenangan cintanya. Kemenangan cinta yang seperti apa yang Yesus berikan bagi kita? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Karena kasih Allah yang besar itu yang menjadi Allah. Untuk Tuhan datang menebus kita. Sikap yang berdosa Tuhan buang. Iblis yang berdosa Tuhan buang. Bapak Ibu dan saya berdosa, tapi Tuhan cari dengan alasan yaitu ada di Yohanes. Karena cinta, karena kasihnya yang besar, maka Tuhan datang mencari Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, apa memang benar kekuatan cinta itu sedahsyat?
jika memang benar dimiliki oleh orang. Kedahsyatan itu hanya mungkin terlihat hanya pada orang yang mampu melakukannya, dan itu ada pada diri Yesus. Karena cintalah, Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena cinta, maka kita diselamatkan. Karena cinta, maka adalah gereja ini. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali renungkan firman Tuhan ini. Lalu kita dalami baik-baik setiap ayat demi ayat agar kita tahu apa makna cinta yang sebenarnya yang Yesus mau dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau modal cinta saja, ada potensi lain yang harus ada dalam diri kita sehingga cinta itu kuat, yaitu kesetiaan. Cinta bisa timbul di mana saja. Kenikmatan cinta yang salah akan membuat kita jatuh dan terbuat. Tetapi ketika kita menjaga kesuciannya pada kesetiaan itu, maka kita akan tahu seberapa dahsyatnya. Kita melihat ada banyak ketertarikan di luar sana. Ada banyak akhirnya rumah tangga yang hancur karena kita tertarik dengan apa yang ada di luar sana. Firman Tuhan hari ini mau mengajak cinta saja harus dilandasi dengan kesetiaan. Kita harus menjaga itu agar tetap lurus. Kita harus tetap setia. Makanya saya mau katakan, kekuatan cinta itu harus didampingi dengan kesetiaan. Ini bukan hanya bicara soal hubungan suami istri atau pacaran anak-anak muda, tapi juga ini mengingatkan kita tentang bagaimana cinta Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana cinta Kristus lewat kesetiaannya sehingga dia mau memberi dirinya. Saya mencintai pelayanan ini, maka harus dilandasi dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada kesetiaan, kalau cuma modal cinta, saya cinta pekerjaan saya, tapi ketika saya sakit hati dengan rekan kerja, otomatis rasa cinta itu. Kalau itu didampingi dengan kesetiaan, meskipun hancur, tapi itu dijalani dengan ketulusan, karena kita punya kesetiaan yang teguh. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sangat penting untuk kita menjaga kesetiaan. Karena kesetiaan itulah maka kita lihat Yesus mau memikul salib sampai di dunia. Karena kesetiaan itulah maka Yesus menggenapi janjinya untuk datang dan menyelamatkan kita. Ibu saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita. Kenikmatan cinta itu bukan hanya bicara soal momen-momen romantis saja. Kenikmatan cinta itu bicara tentang bagaimana kita berjalan bersama. Jatuh bangun yang kita hadapi dalam kehidupan keluarga, kita tetap berjalan. Apapun persoalan yang kita hadapi, kita tetap teguh dan memegang kesetiaan itu seperti yang sudah Yesus ajarkan bagi kita. Memang penting. Cinta itu akan luntur jika kita salah. Ada banyak hal yang terjadi yang pada akhirnya buat kita jatuh karena kenikmatan cinta. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari, penting sekali untuk kita membangun komitmen di dalam khususnya untuk keluarga. Mari kita luangkan waktu khusus kita
sama-sama berdua suami istri, kita sama-sama meluangkan waktu membicarakan, melihat kembali masa-masa indah kita yang dulu, agar masa-masa itu tidak akan hilang dan luntur karena perbedaan apapun yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita biarkan Tuhan terus memupuk kembali kadar cinta itu, agar selalu ada rasa sayang dan penghormatan. Berapa banyak pasangan yang dekat menjadi jauh ketika cinta itu terkikis dengan handphone. Ada banyak waktu yang terbuang karena kesibukan-kesibukan kita yang pada akhirnya kita hilang cinta dan kasih sayang. Ada berapa banyak anak-anak yang mengeluh karena mereka kurang kasih sayang dari orang tua, karena waktu kita terbuang dengan hal-hal yang tidak mendatangkan damai bagi anak-anak. Itu mari Bapak Ibu Saudara, seperti Salomo mengungkapkan keagungannya kepada gadis sulam, maka itu juga menjadi satu pengalaman iman kita. Jangan kita bosan untuk mengungkapkan keagungan kita. Dan sesibuk apapun itu, mari kita luangkan waktu untuk duduk bersama, berkomunikasi, menceritakan kembali semua yang sudah kita lakukan, kita alami, agar cinta itu terus membara di dalam kehidupan suami istri. Kita punya waktu khusus untuk berjumpa dan bercakap-cakap satu dengan lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, luangkan waktu kita bersama dengan keluarga datang kepada kita, agar cinta itu tetap kuat dan harmonis. Cinta itu tetap membara di dalam hidup kita meskipun ada banyak kondisi, ada banyak situasi yang membuat kita jangan biarkan cinta itu pudar karena kehidupan kita yang tidak sejalan. Renungkan kembali firman Tuhan hari ini masing-masing dari kita.

dengan yang lain. Dan Tuhan juga inginkan bahwa kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan biarkan cinta itu hilang dari hidup. Milikilah cinta yang teguh. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka itu juga akan terlihat bagaimana cara kita memperlakukan suami istri dan memperlakukan suami istri.

pujian yang boleh disampaikan. Sama Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan.

2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Rohani 132 bait 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu bakar.

bersyukur Tuhan bahwa di hari ini kami boleh ada di minggu terakhir bulan ini. Banyak sudah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada banyak juga berkat dan kasih yang terus ada dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan sedikit pun, karena kami tahu kasih Tuhan luas dan besar. Ketika kami hidup tidak sesuai di hadapan Tuhan,

boleh beristirahat di waktu malam. Tuhan menjaga kami dan Tuhan membangunkan kami di hari, dan kami melihat terang matahari bersinar menyinari hidup kami. Kami bangun dengan tidak kurang satu apapun, masih ada nafas hidup, dan kami masih diberikan tubuh yang sehat untuk menjalani hidup. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dalam hidup. Satu persekutuan jemaat kita isi, kami boleh ada di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa cinta itu tidak boleh memudar dari hidup. Seperti cinta Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami, maka cinta itu juga harus terus menjadi bagian yang menghidupi kami, suami istri dan anak-anak, agar kehidupan keluarga kami tetap ada dalam sukacita dan kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk perjumpaan yang indah di hari ini. Kami semua boleh ada di tempat ini. Kami tidak datang sendiri, tapi kami membawa kehidupan keluarga kami, suami istri dan anak. Kami ingin Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, dan Tuhan tetap ada menyertai kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kami sebagai bapa-bapa. Tuhan, berikan kami hikmat Roh Kudus menuntun kami, agar kami bijaksana dalam bertutur kata dan berkata. Agar apapun yang kami lakukan bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan, agar kehidupan keluarga kami tetap ada dalam kami. Juga berdoa bagi kami sebagai ibu-ibu, Tuhan berikan kami Roh Kudus selalu ada. Dalam segala kekurangan kami, kami juga adalah tiang doa dalam kehidupan keluarga. Ketika kami berlutut di hadapan Tuhan, kami memanggil-Mu Tuhan, maka Tuhan hadir dan melihat semua yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Berkati kami sebagai orang tua, kami bisa mengasuh dan mengajarkan anak-anak kami dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dari kehidupan kami sebagai orang. Bapa di surga, juga tak lupa berdoa bagi anak-anak. Anak kecil dalam tumbuh kembang mereka bisa, bahkan sampai di perguruan tinggi. Tuhan jaga pelihara mereka dengan semua yang menjadi cita-cita dan harapan. Anak-anak kami yang jauh dari kehidupan keluarga dan persekutuan,

Tuhan ini karena pendidikan dan pekerjaan Tuhan jaga pada akhirnya mereka membawa Bapa di surga. Kami juga tak lupa berdoa bagi anak-anak kami yang sudah selesai dengan ulangan kenaikan kelas atau yang akan memulai dengan ulangan kenaikan kelas. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka perjuangkan masa depan Tuhan lihat dan Tuhan berikan yang terbaik. Dan hikmat Tuhan akan mengajarkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak muda dalam jemaat ini. Tuhan berkati. Ada banyak hal yang boleh Tuhan berikan bagi mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah mereka mengelola pekerjaan itu dengan baik dan benar. Ada banyak pergumulan-pergumulan mereka tentang kehidupan pribadi dan pekerjaan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati. Jaga iman mereka, Bapa, agar mereka tidak jatuh dalam masa muda mereka, tapi mereka berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Agar masa muda mereka menjadi terang kemuliaan dimanapun mereka berada. Orang tua lanjut usia, Tuhan memberkati mereka. Dalam setiap kelemahan mereka, Tuhan mampukan. Dan biarlah kasih Kristus tetap menuntun dan menyertai mereka. Janda duda anak yatim piatu, Tuhan menolong mereka. Setiap apapun yang menjadi kebutuhan mereka, ketika mereka berteriak untuk Tuhan, Tuhan sendengkanlah telingamu dan Tuhan cukupkan semua yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami tahu kasih dan cinta Tuhan. Dan biarlah kami tidak pernah menutup hati kami yang keras untuk selalu datang kepada Tuhan. Jika hati kami masih keras, Tuhan lembutkan. Jangan biarkan hidup kami jauh dari Tuhan. Tapi kami juga punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan dalam setiap kegiatan pelayanan atau apa. Dan biarlah setiap kesibukan-kesibukan kami tinggalkan sejenak. Dan kami mau mengingat akan karya besar Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, berkat itu tidak akan ada dalam hidup kami. Kami juga harus mensyukuri semua itu dalam kasih dan cinta Tuhan. Bapa di surga, kami juga tak lupa untuk jemaat yang bersuka cita dalam minggu ini, baik dalam hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, dan juga hari-hari bahagia lainnya. Tuhan memberkati mereka. Setiap apapun yang menjadi berkat Tuhan, Tuhan menolong mereka dan terus memberkati setiap kehidupan mereka. Majelis jemaat calon pelayan firman, Tuhan mampukan setiap pelayan firman, Tuhan mampukan setiap mereka. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan pakai untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Berikan mereka sehat kuat di dalam Tuhan, berkati keluarga mereka, pekerjaan dan yang terpanggil untuk Tuhan punya pekerjaan, badan pelayan unsur, PW, PKB, PAR, dan PAM, guru sekolah minggu, panitia-panitia yang ada dalam jemaat ini, Tuhan menolong mereka, Bapa. Berikan ketaatan dan kesetiaan untuk bertanggung jawab untuk semua tugas dan panggilan ini, Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua program pelayanan dalam jemaat ini yang akan dilakukan, khususnya dalam penjaringan dan pemilihan majelis jemaat baru. Tuhan menolong setiap panitia yang ada, agar pada waktunya penjaringan dan pemilihan majelis jemaat ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak. Dan siapapun yang akan Tuhan pilih dan Tuhan pakai, kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang bersedia membuka hati untuk Tuhan pakai dalam tugas pelayanan. Bapa di surga, dalam berkat-Mu kami sudah memberikan persembahan. Meskipun apa yang kami berikan tidak setimpal dengan yang Tuhan berikan, tetapi ketika tangan kami memasukkan berkat itu dalam tangguh persembahan maupun kotak-kotak persembahan, Tuhan tahu isi hati. Berkati seluruh kehidupan kami, agar kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan apa yang masih tersisa bagi hidup kami, Tuhan cukupkan itu,
agar bisa mencukupkan kebutuhan hidup kami. Bapa di surga, bersama dengan keluarga-keluarga yang membawa pengucapan syukur dan perpuluhan dari keluarga Bapak Frans Ginggamputop atas pemeliharaan Tuhan dan kehidupan keluarga yang tetap sehat dan diberkati, dan juga keluarga sudah memberikan satu buah alat kerja berupa sensor, dan keluarga Yeyau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, dan keluarga juga mengucap syukur karena di hari ini anak Asiel Rejau boleh ditambahkan 1 tahun usia menjadi 8 tahun. Dan juga ada perpuluhan dari seorang ibu di Rayon Sion. Bapa di surga, ketika keluarga ini memberi dengan apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan kembalikan berkat itu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang bertugas untuk mencatat dan mengelola persembahan ini, biarlah roh hikmat dan takut Tuhan ada selalu dalam kehidupan mereka, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, dan mencukupkan setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ini kami Tuhan, dalam segala kehidupan kami. Setiap kami yang melayani di hari Minggu ini, pendeta majelis jemaat penatua Syamas, calon pelayan firman, pemain keyboard, singers, dan puji-pujian yang boleh disampaikan, Tuhan memberkati setiap kami. Bapa di surga, kami juga tak lupa mendoakan badan pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, badan pekerja klasis khususnya klasis GKI Bovendigul, dan sampai kepada kami di jemaat-jemaat. Tuhan menolong kami dengan setiap program pelayanan yang akan kami lakukan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal, ada banyak keterbatasan kami. Tapi Tuhan akan memampukan dan melayakkan kami, agar kami menjadi pekerja-pekerja yang hidup, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak. Ini kami Tuhan. Ada banyak lagi yang kami mau sampaikan untuk Tuhan. Tapi sebelum mulut kami berucap, Tuhan tahu isi hati. Tuhan tahu semua yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Bahkan setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka di situ ada kekuatan dan ketenangan yang Tuhan berikan. Ampuni kami Bapa, jika dalam hidup ini ada banyak hal yang kami buat. Ada banyak tutur kata dan perbuatan kami yang pada akhirnya menghancurkan hubungan kami dengan Tuhan, keluarga, dan sesama. Kami hidup tidak jujur di hadapan Tuhan. Dalam setiap mengelola berkat Tuhan, kami tidak berlaku adil di hadapan-Mu. Untuk itu kami mohon, Tuhan layakkan kami. Jika tutur kata dan perbuatan kami menyakiti suami, istri, dan anak-anak kami, jika tutur kata kami menyakiti sesama, dan kami hidup melukai satu dengan yang lain, dan bersihkan kami agar kami, ini kami Tuhan, ini semua yang kami bawa di hadapan Tuhan, kami terbuka di hadapan Tuhan, dan tuntun kami untuk masuk bulan di dalamnya, maka semua yang menjadi perencanaan hidup kami, kami akan melihat bukan cara kerja kami, tapi kerja Tuhan yang berkuasa. Pujilah Engkau

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

ibadah kita telah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Nyanyian Kidung Jemaat 413 bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus.

tanggal 30 Mei 2006, jumlah penerimaan seluruhnya berjumlah Rp8.786.000. Jumlah pengeluaran Rp3.419.000.

2026 dilaksanakan pada jam 5 sore. Di sini bersifat gabungan yang dilindungi semua anggota PW

Kelas remaja atau kita yang dikunjungi anak Yoel Gomba, alamat Kampung Timur.

Alhamdulillah untuk Pak Kamis sampai Juli 2006 yang senakan pada jam 5 sore yang kita duluki

2006 bertempat di Gedung Gereja dan Firman Bertua Penelitian Raja Lewa dikenakan pada jam 6 sore. Kedua, bertugas menyiapkan bunga altar pada minggu 7 Juni 2006 adalah menjadi skema.

kota muda atau pak

dengan kepemimpinan urbana PKB 27 orang, PW 35 orang, PAM 18 orang, PAN 10 orang, dan ibadah minggu pagi ibadah

Pendengar sudah mengikuti tadi siaran langsung ibadah minggu dari Gereja GKI Sion Tanah Merah, dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul. Saat ini pendengar sudah pukul 10:43 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda. Selamat menjalani kembali aktivitas Anda setelah tadi beribadah, dan barangkali saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju ke rumah masing-masing untuk pulang ibadah. Tetap hati-hati di jalan, dan semoga perjalanan Anda bisa berjalan aman dan dengan lancar. Kami hadirkan kembali lagu-lagu rohani Kristiani berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ya, Hari Raya Waisak 2026 diperingati di hari ini 31 Mei 2026 dan peringatan keagamaan ini diharapkan bisa menjadi ruang spiritualitas dan perdamaian umat Buddha. Melansir dari situs resmi Kementerian Agama, Waisak 2570 tahun 2026 ini mengusung tema yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Subtemanya yaitu cinta kasih sumber perdamaian dunia, dan tema ini pendengar diharapkan tidak hanya menjadi landasan spiritual ya, tetapi juga bisa tercermin dalam praktik kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga nilai harmoni. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Waisak merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta toleransi antar umat beragama di Indonesia. Menurutnya juga pesan Dharma yang diusung dalam Waisak relevan ya dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadaban. Dan pendengar, di Indonesia sendiri biasanya di Candi Borobudur ya akan menjadi lokasi puncak perayaan Waisak pada 31 Mei 2026. Selain itu, puncak peringatan Waisak juga akan dilaksanakan melalui puja bakti 31 Mei 2026 di Vihara, Setia, Sekolah, dan Candi Buddha di seluruh Indonesia. Dan walaupun bertepatan di hari Minggu, hari libur ya, namun juga di hari Waisak juga merupakan tanggal merah nih pendengar. Kami nanti juga akan hadirkan ya pendengar info-info lainnya untuk Anda, untuk yang lagi merayakan hari Waisak, merayakan hari raya Waisak, selamat memperingati, selamat merayakan hari raya Waisak ya. Dan tentunya kami berharap dengan momentum hari raya Waisak ini tentu membawa kebahagiaan dan kebijaksanaan serta juga membawa kedamaian untuk umat, seluruh umat beragama. Nanti kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan di siang hari ini yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya juga. Selamat siang, semangat selalu untuk menjalani aktivitas Anda.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Pendengar ya, Hari Raya Waisak ini merupakan momentum paling sakral bagi jutaan umat Buddha di seluruh penjuru dunia. Peringatan tahun ini menjadi refleksi mendalam atas keteladanan spiritual dari Guru Agung Buddha Gautama. Melansir dokumen resmi Singapore Buddhist Federation, Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting sekaligus. Yaitu tiga siklus suci tersebut meliputi kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, hingga wafatnya Buddha Gautama. Bagi umat Buddha pendengar, esensi perayaan ini terletak pada penghayatan nilai-nilai moralitas yang luhur. Dan peringatan ini memanggil setiap individu untuk bisa memperkuat kembali komitmen dan menjalankan ajaran Dharma di bumi. Tradisi perayaan biasanya dimulai sejak fajar menyingsing di berbagai tempat ibadah umat Buddha. Umat akan mendatangi vihara terdekat dengan mengenakan pakaian putih bersih untuk menjaga kesucian. Itu tadi informasi yang kami hadirkan mengenai dengan makna suci perayaan Hari Raya Waisak. Dan nanti kami hadirkan kembali lagu pilihan untuk menemani Anda. Sebelum itu kita dengarkan berikut ini.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Ya, pendengar, saat ini sudah di menit ke-51 lepas pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita jelang sesaat lagi. Kami nanti akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara berikutnya ya, yaitu musik pelepas lelah di pukul 12 siang. Sebelum itu, kami hadirkan kembali dua lagu berikut ini.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di acara musik pelepas lelah untuk edisi pada siang hari ini pendengar. Hari Minggu 31 Mei 2026 bertepatan juga dengan Hari Raya Waisak ya. Kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak untuk Anda yang merayakannya. Dan yang ingin bergabung siang hari ini silahkan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di 0811-4954-333 ataupun di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Pendengar, mengawali jumpa ya di acara musik pelepas lelah, nanti kami hadirkan satu lagu dari Fanny Fabiola. Sebelum itu kita sapa dulu, saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
1: Siang, Kakak.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
1: Nona Sika.
0: Oh iya, Nona Sika. Sehat-sehat ya, Nona Sika?
1: Iya, sehat-sehat. Bahagia.
0: Dan bahagia pasti ya. Nona Sika, requestnya apa siang ini?
1: Lagu Kotak. Kotak. Dobeng Nuno. Pelan-pelan saja.
0: Oke deh, pelan-pelan saja nanti dihadirkan. Salam-salam dulu silakan Nona Sika.
1: Ya, buat kakaknya tugas, sama tugas. Kau selalu melindungi kakak makamu selalu. Salam buat putra tunggal, putra asnema, Bang Luhut. Ada juga Mama Bagus, ada Lide, Andi, Jebatam, sama Andi pun nama Sadi, Senang Sampak Kecamatan, Senja, Sahab Matu, Nyada Dina Bule, sama Andika, Andika Pulnam, Andika, Musamania, Nusa Lembang, salam sehat, salam berdua. Buat kakaknya tegas, sama bertegas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung siang ini begitu ya. Nona Sika, sehat-sehat selalu untuk Anda. Ya pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu Fanny Fabiola di batas kota ini.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Baik, mendengar dua lagu sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan saya sapa dulu satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Ya, sayang sekali sudah terputus. Sebagai Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali dan kembali menyapa satu penelpon. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah selamat. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, Andi di Jambi. Apa kabar, Andi?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak gimana sana?
0: Kabarnya juga sehat, Andi.
1: Ini panas sekali nih.
0: Oh, di sana cuacanya lagi panas ya?
1: Iya, Kak.
0: Waduh.
1: Ke Ana ya?
0: Iya, betul. Oke deh, Andi. Request lagu apa siang ini, Andi?
1: Saya minta lagu dari Iwan Fals, Ada Siapa di Hatimu.
0: Iwan Fals?
1: Iya. Dika udah gabung, Kak?
0: Dika belum gabung, tapi kayaknya udah kirim pesan singkat ya, cuma belum dibaca aja.
1: Oh ya ya ya ya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Seliabu, salam sehat, salam sayang. Ya, baik-baik saja di sana Dika bersama keluarganya, berikan umur panjang, umur panjangnya. Ya selalu, terus buat Nusantara Tengah, buat Bunda Ima, Bang Kiat, Bang Irwan, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Kak Esther, Bunda Farida, buat semua saja dari A sampai Z, buat Kak Ana, salam sehat, salam bahagia selalu, diberikan umur panjang, berkah rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oh, oke, baik.
1: Terima kasih Kak Ana.
0: Ya, terima kasih kembali Andi sudah bergabung, menyapa juga yang di Sambas ada Pak Usu Busri. Selamat siang Pak Usu, apa kabar?
2: Selamat siang, masih pelepas lelah.
0: Musik pelepas lelah.
2: Dengan siapa nih?
0: Dengan Ana ini.
2: Oh, dengan Ani ya?
0: Ana.
2: Oh, Ana. Yalah, selamat hari raya Idul Adha, Pak Ana. Semoga selalu diberi kesehatan. Iya. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya. Maaf lahir batin juga Pak Usu. Request apa sih yang ini Pak?
2: Lagunya, lagunya Badai Asmara aja lah dari Poppy Mercury.
0: Oh, oke deh, Poppy Mercury. Salam dulu Pak, silakan buat siapa aja.
2: Salamnya buat Bu Ana yang bertugas, semoga selalu berkesehatan. Salam buat kawan-kawan, Kak Ayu di Maluku, Bang Marcel, Mbak Indah. Nah, yang lain sudah rangkul juga lah, tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Iya, terima kasih Pak Usu sudah bergabung.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu penelpon juga yang sudah menunggu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah, dengan siapa di mana? Halo? Iya, sayang sekali ya sudah terputus. Bagi Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Satu penelpon lagi, pendengar saya sapa kembali. Halo, selamat siang. Ibu Wanusu, apa kabar Bu?
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo, MPL, musik pelepas lelah Mbak Ana.
0: Ya, selamat siang Ibu, sehat Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah. Cuaca pun panas, Mbak Ana.
0: Ah, di sana panas berarti enak ini kalau jemur pakaian langsung kering.
3: Iya, betul.
0: Oke, Ibu request apa sih yang ini, Bu?
3: Lagunya dari Sultan, Berpisah di Ujung Jalan.
0: Oke, dia Berpisah di Ujung Jalan. Salamnya
3: iya, dari Sultan.
0: Iya.
3: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Iya.
3: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika Igawi, buat Bang Iwan, Bang Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Subusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya lagi ngabsen ini ya, Ibu Wanusu ya. Oke, terima kasih Ibu Wanusu. Nanti dicari dulu lagunya. Ada satu pesan singkat juga, ada dua pesan singkat malah ya. Saya baca dulu berikut ini. Ya, dari Dika, selamat siang, selamat hari Minggu. Request lagu dari Cantika Davinka, judulnya Sesayang Ini Kau Tipu Jua. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang buat Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ima Sohi, buat Ciguria, buat Bang Nasrun, Pak Usu, Pak Windi, Bunda Sofia, buat putra-putra semuanya tanpa terkecuali, dan buat Kak Indah ya, selamat bertugas. Oke, terima kasih. Nanti dicari dulu lagunya begitu ya, nanti kalau ada pasti dihadirkan. Kemudian juga ada Purnamasari di Sulbar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ana. Request lagunya Seandainya Aku Punya Sayap dari Keisha. Kirim salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih juga Purnamasari yang juga sudah bergabung siang ini. Nanti ditunggu lagunya ya. Dan itu tadi ada beberapa penelpon, ada beberapa pesan singkat yang sudah saya baca. Kemudian kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

Pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati makan siangnya, selamat siang. Selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di kesempatan siang ini. Untuk yang ingin bergabung ya, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon di 0811 4954 333, atau di 0811 4988 666. Bisa juga Anda kirimkan pesan singkatnya pendengar di 0811 4988 222, dan barangkali yang lagi beristirahat siang menikmati hari minggunya dengan keluarga, dan barangkali lagi malas kemana-mana begitu ya, nah dimanfaatkan nih untuk beristirahat di rumah aja. Selamat siang untuk Anda, selamat beristirahat siang. Sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request. Tadi ada Sultan ya, Berpisah di Ujung Jalan, kemudian Cantika Davinka, Sesayang Ini Kau Tipu Jua.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Tara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan.

Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 12:51 waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung acara musik pelepas lelah untuk edisi di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya bersama kami melalui via telepon atau juga yang sudah kirimkan pesan singkat melalui WhatsApp. Saya Ana pamit undur diri di acara musik pelepas lelah untuk edisi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Sekali lagi bagi Anda umat Buddha ya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak dan semoga bisa membawa kedamaian, membawa kebahagiaan serta kesejahteraan untuk semua makhluk. Menutup jumpa di acara musik pelepas lelah kali ini, kita dengarkan dulu ada lagu yang direquest Purnama Sari dengan Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Kami hadirkan untuk Anda, selamat mendengarkan. Kita nanti juga jelang pukul 13 seperti biasa, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga. Kita nanti bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan

0: menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya
0: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you're close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri

Sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of 5 Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumpangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
5: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya.
6: Dengarkan komentator idola. Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar, bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita dinamika olahraga, bergabung tadi bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 13:37 waktu Indonesia Timur. Berikut kami hadirkan dulu informasi kali ini mengenai dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, Cek Fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di TikTok, unggahan video yang disertai narasi dengan dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman yang mencurigakan berisikan formulir digital dan meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM karirrekrutmenastrahonda.com. Diketahui pendengar, pihak Honda menekankan bahwa informasi lowongan pekerjaan serta panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi serta laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resminya di Instagram @ahm/karir. Dan info ini pendengar yang mengenai dengan tautan pendaftaran lowongan kerja Honda yang beredar di media sosial di TikTok dan meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat maupun nomor telegram. Informasi ini adalah informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Jadi pendengar, info tadi ya kami lansir dari komdigi.go.id. Berikut nanti kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Semua berawal dari rasa takut, takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini, dan sesaat lagi akan hadir acara Pro Dangdut ditemani oleh rekan saya, ada Mbak Yuli yang akan temani Anda. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitasnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Oke, saudara pendengar, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli. Senang sekali di siang hari ini menemani Anda. Dengan Yuli yang bertugas ya, menanti partisipasi Anda di siang ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Kak Yuli.

0: Iya, halo, selamat siang.
1: Ya, ini dari Jambi, Kak Yuli.
0: Iya, makasih sudah bergabung. Selanjut.
1: Ya. Saya request lagunya ini, Atas Nama Cinta, dari Leo Waldi.
0: Oke,
1: halo,
0: baik.
1: Kak. Ya, salam, Kak, ya. Salamnya pertama-tama buat Dika. Udah gabung Dika, Kak, belum ya?
0: Belum.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika, Italia, Bu, kalau lagi monitor-monitor sayang, suami sayang, sehat-sehat selalu di sana bersama keluarga, diberikan umur panjang, kemasan sisinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Dika baik-baik saya di sana ya, yang terjadi apa-apa dengan Bu Dika, mohon, mohon sekali. Terus, buatnya Bang Irwan, Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang Tias, Bunda Farida, terus buat semuanya saja, buat Kak Yuli, sehat selalu, panjang umur, rezeki selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Kak Yuli, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, terima kasih kembali ya. Selamat siang ya buat semua pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Kami masih terus menanti Anda di siang hari ini.

0: Oke, lanjut lagi dengan penelpon yang masuk lagi. Halo, selamat siang, Ibu Wanusu.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan Yuli yang bertugas.
1: Adalah kita.
0: Oke, iya. Terima kasih sudah bergabung, Ibu Wanusu.
1: Iya. Iya. Saya mau request lagu, Mbak.
0: Boleh,
1: Mbak, lagunya apa? Lagunya Selamat Tinggal Kekasih dari Mega Mustika.
0: Oke.
1: Jelas enggak judulnya? Selamat Tinggal Kekasih dari Mega Mustika.
0: Iya, baik, ditunggu.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy, buat Mbak Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, buat Ahmad, Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, buat Mbak Senja, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak,
0: iya,
1: Mbak Yuli dari
0: Selamat Asam Bajet. Jalan Kekasih ya?
1: Iya, bukan selamat jalan. Selamat Tinggal Kekasih.
0: Oke, Selamat Tinggal Kekasih punyanya Rita.
1: Punyanya Mega Mustika.
0: Oh, Mega ya. Oke.
1: Ya, Mega Mustika ya.
0: Ya, baik.
1: Ya, jelas enggak ya?
0: Udah jelas ya.
1: Nah, iya. Ya, udah dulu ya. Dah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masuk dari Dika ya. Atensi katanya mau salam-salam nih buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang buat Ibu Utri, sekeluarga Ibu Farida, Ibu Natalia, dan ya semuanya ya. Dan minta di request lagunya Novi Bohai, judulnya Pantang Bicara Dua Kali ya. Salamnya katanya buat Andi Cakrawinata dan semua yang lagi memantau siaran kami ya di siang hari ini dalam acara Prodangdut. Ya, monggo dilanjut lagunya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, semoga terhibur ya. Oke, Andi ada lagu nih kiriman dari Yayangnya. Ya, pendengar untuk yang lagi menikmati acara Pro Dangdut ya, kami yang bertugas masih menanti di 0811 4954 333.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Oke, baik, terima kasih sudah bergabung di siang ini.
2: Lewat udara ya, Mbak, ya.
0: Apa kabar?
2: Gimana, Mbak? Kabarnya aman, puji Tuhan. Gimana, Mbak, itu informasi dari yang ibadah-ibadah hari Minggu di sana?
0: Iya,
2: lancar,
0: aman, terkendali.
2: Oh, sama dong. Tadi kita pun kalau bagian Sambas ya, bagian barat di sini malah kalau bagian sini ya, jam pukul 9 pagi sini mulainya. Berarti kalau 9 pagi, berarti kalau di Boven sana jam 11 ya?
0: Iya, betul.
2: Gitu sampai selesai jam 10 begitu. Belum dari gereja. Oke lah, kalau begitu dapat lagunya, Mbak ya?
0: Boleh.
2: Lagunya dari ini, Mbak, Johnson sama ini, judulnya itu Goyang Sukacita.
0: Oke.
2: Salamnya pertama buat Mbak Yuli di meja saya, semangat selalu Mbak Yuli ya, semakin cantik, semakin imut gitu ya. Nggak lupa salamat Wanusu sama Bung Randy di Subah, sama juga jalan kita rangkul.
0: Oke.
2: Yang ketemu apa, Mbak, di situ, Mbak? Goyang Sukacita di situ, Mbak. Johnson sama siapa itu? Dia duet tuh sama cewek dia.
0: Johnson judulnya apa tadi?
2: Goyang Sukacita.
0: Oke.
2: Ada ya?
0: Lagi dicari nih, Goyang Sukacita.
2: Itu saja, Mbak ya. Kita berhenti lain soalnya.
0: Oke.
2: Yuk, terima kasih. Selamat siang produk kita.
0: Terima kasih. Selamat bergabung ya. Goyang Sukacita. Ili akan coba hadirkan untuk Anda ya.

0: Oke, pendengar, sudah ada penelpon lagi ya. Yuli akan coba angkat. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Ah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pro Dangdut. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Kristi Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Oke. Dengan Mbak Yuli ya?
0: Iya, Yuli yang bertugas.
1: Salam kenal ya, Mbak Yuli.
0: Oke, salam kenal kembali. Apa kabar?
1: Ah, puji Tuhan, sehat, baik. Okay. Kalau Mbak Yuli gimana? Mbak
0: Yuli kabarnya juga baik ya, semangat karena bisa menemani pendengar nih.
1: Amin, amin, amin. Kalau gabung pertahanan begini, dapat lagu ya Mbak Yuli?
0: Ini udah
1: ikutan ya?
0: Boleh, tapi sudah. bukan penelpon pertama, tapi sudah beberapa yang tadi
1: masuk. Iya, tapi enggak apa-apa Mbak Yuli, kalau memang ikutan
0: bisa,
1: aja lagunya.
0: Bisa, nanti Yuli coba hadirkan lagunya. Mau request lagu apa?
1: Oh, sama suka lagunya Maimunah.
0: Maimunah, oke.
1: Okay. Oke, saya mau salam ya Mbak Yuli. Boleh. Yang pertama ya ada Mang Layah yang ada di Kalimantan Utara, ada Putra Tengah juga yang ada di Fakfak ya, ada Mbak Dika di Taliabu, ada Bang Andi juga yang ada di Jambi, ada juga siapa ya, siapa lagi Mbak Dika, oh Putra, bukan, Bang Bintang Pratama ya, ada Pak Pak Ambali, Pak Nasrun juga. Mm-hmm. Pokoknya buat semua sudah ya Mbak Yuli yang lagi mau, iya, salam kenal ya dari Bunda Kristi Natalia di Toli-Toli, okay, Sulawesi Bunda Tengah buat Mbak Yuli.
0: Ya, terima kasih.
1: Makasih ya. Iya, makasih Mbak Yuli. Ya, selamat siang
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dari Kristin di siang hari ini ya. Pendengar ya sudah berpartisipasi. Oke. Untuk ada yang mau bergabung, Yuli akan menanti ya di 0811 4954 333.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, siang kembali dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Tengah, Mbak Yuli.
0: Oke, selamat bergabung Putra Tengah, apa kabar?
1: Iya, kabarnya puji Tuhan, baik, ya, cuaca juga bagus, sehat saja.
0: Oke.
1: Tadi Mbak Yuli, waktu yang Bapak dari Kalimantan Barat itu, Mbak Yuli sudah terima Abang Putra di 66 kemarin tadi kan. Nah, tapi turun Bapak dari Kalimantan Barat itu, nah, terus masih ada. Terus sudah lagi masuk Ibu Natalia. Nah, kita masih ada. Tapi Mbak Yuli sudah pindah ke kita. Mau gabung lagi di 66 sudah lagi.
0: Oh, jadi, begitu. Iya, iya, iya. Oke.
1: Oke, Mbak Yuli, apa cuaca di Boven gimana?
0: Cuacanya tidak menentu nih, mendung, panas, gerimis, begitu.
1: Selamat hari Minggu ya.
0: Iya, selamat hari Minggu juga.
1: Oke, lagu Ona Sutra saja terbayang-bayang.
0: Oke, baik, ditunggu ya, kalau bisa Yuli hadirkan.
1: Oke. Salam salamnya Mbak Yuli, selamat bertugas ya. Selalu. Yang lewat tadi Bapak di Kalimantan Barat tadi namanya siapa? Salam kenal ya. Ada Bunda Natalia juga tadi. Bang Luhut juga, Bintang Pratama, Ahmad Irwan juga. Bang Iwan di Loksumawe, Pak Freddy Butri dan juga Tante Maria yang keluarga di Palembang. Ada Buparida, Pak Nasrun juga, juga Bang Ramadan Sorosana, kemudian semua pendengar di Boven Bugul, yang menjelang sore, semoga cerita selalu, dan semua-semua saja ya Mbak Yuli.
0: Oke, baik.
1: Oh, Ibu Wanusu juga ya. Ibu Wanusu juga ada Andi. Dan di sana di Kalinata, ada di Kalinata Abu. Oke, sudah semua-semua.
0: Oke, okay, baik. Nah,
1: semoga terhidup selalu ya, Mbak Yuli. Selamat siang menjelang sore. Semoga sehat. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu terakhir ya, punyanya Ona Sutra, terbayang-bayang menutup jumpa kita untuk edisi siang hari ini, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: terima kasih untuk Anda semua di acara Rodangdut ya, Dangdut adalah kita. Saatnya kami mengajak Anda pendengar kita ikuti doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti selanjutnya lintas tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: Waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Berikut kami hadirkan paket Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026. Selengkapnya bersama reporter Arul Firmansyah.
1: Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror dan penembakan KKW di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Saat ini, mereka ditampung di Mapolres Bovendigul. Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
2: Tanggal 24 Mei 2026 telah tiba sejumlah

0: akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang 2 gelombang, yang pertama 33 orang, yang gelombang kedua 11. Mereka sampai di distrik Kou dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
0: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan, mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kesehatan dan kelayakan dari hewan kurban tersebut.
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan

0: hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada hari raya hewan kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan. Yang kita tidak kasih untuk dijual adalah tidak izinkan, tidak layak dijual, itu yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya matanya sudah katarak atau matanya buta, kemudian telinganya ada yang berlubang atau giginya belum pas, belum cukup umur, jadi gitu.
1: Selain itu, pemberian obat terhadap ternak yang mengalami gangguan kesehatan tetap memperhatikan masa kerja obat sehingga aman ketika proses penyembelihan dilakukan oleh masyarakat nanti. Petugas memastikan obat yang diberikan memiliki masa kerja sekitar 14 hari sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat saat daging dikonsumsi setelah melakukan pemotongan. Adi Irfan, laporkan.
2: Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa Kei, menyerukan penghormatan kepada tanah Papua dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat.
3: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat Kei Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat Kei di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Ngutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
4: Bahwa masyarakat kita datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini, dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar, itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
3: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa ke ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
5: Yang bisa aku tegur hanya ini. Ketika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita, orang Kei. Seperti Bapak Usuf Jayapura sudah bilang, bahwa kita punya orang tua-tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
3: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura, Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu, menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
4: Orang Kei datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan kedua adalah hati. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus setiap memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul.
3: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas Kei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis Kei. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat Kei untuk terus menjaga nilai persaudaraan. Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat Kei dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
2: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia.

0: jenis limusin dengan bobot lebih dari 900 kg tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri.
1: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limusin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matius Pakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limusin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
2: Dari Gubernur juga kami tambah satu-satu untuk masjid-masjid jenis dari Bali. Secara keseluruhan 60 ekor di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari Gubernur itu menyerahkan dari Pemda kami 15, tambah juga kami dari Gubernur dan tim semua kami kumpul di 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban dan Tuan Gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 diserahkan, yang di Jorong, Kota dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
1: Pakiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Rezki Kurniawan melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Mimika melengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan terhadap orang lanjut usia agar mereka bisa tetap sehat, mandiri, dan produktif.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Dr. Sisma HL, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
4: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
3: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui Posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22.000 orang. Indriyani Parwuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Sapi bantuan presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah Abepura, Kota Jayapura. Daging hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Faisal Narwawan, mengatakan sapi bantuan presiden merupakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
5: Nah, untuk hari ini kita penyembelihan ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limusin dengan berat 833 kilo.
0: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
5: Nantinya untuk sapi presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah di pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon. Yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
6: Pada umumnya tuh sehat semua.
7: Item-item apa saja yang tadi yang diperiksa?
6: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
7: Hal apa saja yang diperhatikan di situ?
6: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing, itu sih. Biasa ditemukan, tapi hari ini sapi bantuan presiden tidak ditemukan cacing, maupun cacing kita, maupun cacing hati.
0: Arul Firmansyah melaporkan. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat muslim tetapi juga dan warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid.
1: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakhri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
8: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus menjaga toleransinya, menjaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan apapun kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan kami menjaga toleransi terhadap kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah celahnya. Mungkin kami bersyukur bahwa toleransi di Papua ini harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana sini. Nah, kami berharap juga begitu pun sosial kami di belahan Indonesia lainnya itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada sumber agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa, ini kan membuat kita menjadi suatu kekuatan yang kuat bagi bangsa ini.
1: Fakhri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Awi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Bupati Mimika meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, termasuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3: Bupati Mimika, Johannes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembelih 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Meki Nyawipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelihan hingga pembagian daging kurban.
9: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17 ekor termasuk ke satu dari Pemda dan Gubernur ya. Kemudian 12 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah kita terima. Sekarang prosesi penyembelihan sementara dikerjakan. Ada beberapa tim yang kami sudah bentuk ya, mulai dari tim perawatan hewan ketika hewan itu sudah datang dari kandang sampai di halaman masjid DKM Miftahul Huda yang merupakan salah satu naungan ya, naungan daripada DPD LDII ya, masih di bawah naungan DPD LDII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
3: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar polisi di Papua. Di kesempatan itu, Kapolda mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai semangat pemersatu dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama. Polda Papua menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polda Papua yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Papua, Kota Jayapura. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan Imam Ustadz Muhammad Ilyas dan Khatib Ustadz Mualimin Amin. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial sebagai implementasi nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan pada momentum Idul Adha tahun ini, Polda Papua juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dan keluarga besar Polda Papua. Di kesempatan itu, Kapolda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat pengorbanan serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
10: Kegiatan ibadah di Polda Papua ini kan setiap tahun ini begitu ada, kita sudah laksanakan dan ini sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ini bagian daripada tugas pokok kita untuk melaksanakan pengayoman, perlindungan pada masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, hewan kurban, kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar yang sangat membutuhkan. Ini kita lakukan hari ini. tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
0: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura akan memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan aturan yang berlaku.
11: Wali Kota Jayapura Abi Serolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abi Serolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Numbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Bisai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
12: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilait, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus sana Port Numbai itu beliau disuruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat mau demo pertama kita saya panggil, akhirnya dalam memberikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi, ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi, karena kemarin mereka mau demo, akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN, jadi BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
11: Wali Kota Bisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen, hingga kemungkinan adanya data ganda.
12: Penjelasan waktu Pak Kandrek dengan Pak BKN Pusat saya ketemu waktu di Jayapura itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah mau sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang jasa SMA. Itu disampaikan oleh Kepala BKN Pusat sama saya. Nah, inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan T3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi ada 400 itu mereka ada pada provinsi 314.
11: Lebih lanjut dikatakan BKN memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Numbai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni 2026 mendatang. Ngalik Saulia melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Pakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
1: Gubernur Papua Matius Pakiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Fakiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
13: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Warobon, Japen, kemudian saya ke Nufor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah terjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program karena pergubernur itu paling selaraskan dengan apa yang ada di presiden. Dua, kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah selaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa, kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi. Mana yang bagian daripada perjuangan pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa? Itu sudah suatu keharusan bagi saya.
1: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Fakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Rezki Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
14: Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat sore, menyapa Anda yang saat ini tengah menjalani aktivitas ya, masih berada di tempat kerja, dan menyapa Anda yang tetap stay di tempat tugas ya. Selamat sore, semangat untuk semua.

pendengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

Asal-usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat. Kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik.

16 lebih 7 menit ya, cuaca di kota kita tercinta lagi turun hujan ya, semoga tidak menurunkan semangat Anda yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga ataupun yang saat ini lagi nikmati healing ya. Selamat sore pendengar, selamat menikmati kebersamaan. Kami yang bertugas masih terus menghibur dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

16 lebih 24 menit ya pendengar, selamat beraktivitas untuk yang saat ini lagi menjajakan dagangannya ya sore-sore. Pastinya sudah dengan usaha-usahanya ya, buat yang lagi berada di depan kompleks ataupun yang ada di depan-depan pertokoan, semuanya selamat sore. Semangat untuk Anda pendengar.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
3: Wow!
5: Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke, deal. Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda bersama kita ikuti Warta Berita Daerah Boven Dikul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Dikul.

0: Pukul 17.00 waktu Indonesia Timur dari Bovendigul perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita sepekan selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Yuliana Plewan. Kita awali dengan berita pertama. Ketua Elema Muyu tegaskan jika terdapat warganya yang melanggar hukum adat diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Laporan Yohanes Dekoden.
1: Menjaga Kamtibmas di Bovendigul tidak semata menjadi tanggung jawab aparat keamanan, namun peran seluruh masyarakat dan juga tokoh adat, agama, pemuda, perempuan menjadi pion utama dalam menuntaskan setiap persoalan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Di tengah peraturan baru saat ini, pihak kepolisian sudah tidak lagi langsung merespon setiap peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat apabila terjadi tindak pidana ringan. Namun saat ini yang dikedepankan adalah Satuan Polisi Pamong Praja bersama Elema. Kemudian jika kasusnya harus diselesaikan secara hukum, maka ranahnya adalah pihak kepolisian. Menyikapi hal ini, Ketua Elema Muyu, Yohanes Keberot, secara tegas di hadapan Polres Dandim 1711 dan Nyon 803 KYK dan Satgas 126 Kalacakti beserta Lembaga Masyarakat Adat dan Ketua Paguyuban menegaskan apabila ada warga dari Muyu melakukan tindakan melanggar hukum, pihaknya meminta agar diselesaikan secara hukum, tidak lagi harus dibawa ke ranah hukum adat. Karena menurutnya apabila melalui hukum adat, ujung-ujungnya akan berbicara tentang denda adat yang berkutat di seputaran uang maupun hewan. Karena itu, jalan tengahnya agar netral, ia tegaskan apabila ada warga Muyu yang melakukan tindakan hukum untuk diselesaikan oleh pihak kepolisian.
2: Untuk Muyu, persoalan yang dilakukan saya tidak selesaikan secara adat penanganan polisi. Karena begini Bapak, bicara adat itu ujungnya uang. Tapi kapan misalnya minta 200 juta, dia tidak akan pernah selesaikan 200 juta. Akhirnya masalah. Terjadi ya pembunuhan. Bukan baku potong lagi, pembunuhan. Sehingga pertemuan pertama di ruang ini saya pernah bilang untuk Muyu saya serahkan ke Polres. Untuk saya, untuk suku Muyu. Supaya aman, netral.
1: John Keberot menambahkan sebagai upaya efek jera bagi warganya tentu aturan hukum harus dilakukan. Sehingga ada pembinaan mental yang baik oleh aparat keamanan. Jika hal ini dibiarkan dan diselesaikan secara adat, tentunya dendam akan selalu ada di tengah masyarakat itu. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Koperasi Merah Putih dorong pemberdayaan dan ekonomi kampung. Laporan Thomas Jamlean.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat kampung melalui hadirnya program Koperasi Merah Putih di setiap kampung. Program ini diharapkan mampu mendukung jalannya roda perekonomian masyarakat secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy mengatakan, kehadiran Koperasi Merah Putih bukan hanya berfokus pada kegiatan ekonomi semata, tetapi juga

0: Masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun juga kabupaten karena dinilai mampu meningkatkan kemandirian masyarakat di kampung. Dengan adanya dukungan melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. Edison menambahkan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan program tersebut agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat kampung yang ada di Kabupaten Bovendigul. Thomas yang lain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Barisan Merah Putih diharapkan jadi wadah pembinaan generasi muda. Laporan Imam Komarudin.
2: Jadilah teladan dalam sikap,
3: punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
4: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus. Menurut Marlinus, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Terbuka dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadilah teladan dalam sikap, tindakan, dan pengabdian.
4: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan, Esau Hombore, menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
3: Anda akan dibesarkan dengan dinamika yang ada. Negara ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memang berkualitas, tapi sumber daya manusia yang memang punya timing dan kemampuan yang tepat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk membangun negeri ini.
4: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan, di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Ia menilai organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pariwisata Bovendigul gelar seminar pengembangan ekonomi kreatif. Siapkan acuan daerah. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
1: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar seminar pemodelan pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif di Aula Miranti Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan merumuskan strategi sekaligus menyusun acuan pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah pada tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul yang juga Ketua Panitia Kegiatan Darius Deda Sendalalong dalam laporannya menyampaikan bahwa seminar tersebut merupakan bagian dari program kerja Bidang Ekonomi Kreatif tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema pengembangan ekonomi kreatif dengan subtema strategi pembinaan dan pengembangan melalui bidang ekonomi kreatif. Menurut Darius, seminar ini dirancang untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan usulan dari seluruh peserta. Hasil diskusi dan rekomendasi nantinya akan dijadikan acuan dalam penyempurnaan model pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul.
2: 50 orang yang terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM 4 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 orang, Baperida 4 orang, Dewan Kesenian 4 orang, Asosiasi Kelompok Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 4 orang, Ketua-ketua Kelompok Sanggar dan UMKM 15 orang, Pegawai dan Staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga sekitar 15 orang.

0: Peserta seminar tercatat sekitar 50 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dewan Kesenian, Asosiasi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Ketua Sanggar Seni, Pelaku UMKM, serta pegawai dan staf Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Polri Bovendigul gelar patroli gabungan, upaya cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan terhadap 9 penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Laporan Yohanes Degoden.
2: Setelah digelarnya press release oleh Polres Bovendigul Kodim 1711 bersama Batalion 803 KYK dan Satgas 126 Kalacakti terkait insiden penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal yang menyebabkan 11 orang korban itu, kini pihak kepolisian bersama TNI menggelar patroli bersama cipta kondisi aman pasca penyerangan tersebut. Patroli gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak kepada seluruh masyarakat apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan, serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
3: Mari kita tetap berjalan saja kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, ya kan, transportasi, penerbangan udara dan sebagainya, berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh. Ya, normal-normal saja.
2: Dandi menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional KW Pegunungan Bintang tersebut memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Bovendigul. Namun jalur tersebut aksesnya lebih dekat ke wilayah Bovendigul. Selain itu, sebagai rasa kemanusiaan, dipandang perlu agar evakuasi dan juga pertolongan dilakukan segera dari wilayah terdekat. Sementara itu, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati Ketua DPRK Dandim 1711 Danyon 803 KYK bersama Satgas Pamtas Batas Yoni 126 Kalacakti secara resmi menutup jalur sungai untuk pengiriman BBM dan sembako ke wilayah tambang dan sekitarnya, sehingga menekan laju pendulangan agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW, Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang.
4: Utamanya dari Forkopimda, untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga, mumpung ada Pak Danyon di sini, dari 126 maupun 803, jadi tidak ada pengiriman-pengiriman BBM dan Bama ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun semua.
2: Penutupan sementara jalur sungai ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambang terselesaikan. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita sepekan ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Distrik Bomakia bangun koordinasi dengan Dinsos demi bantuan bagi lansia. Laporan Thomas Jamlean.
5: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus nanti, pemerintah Distrik Bomakia berupaya menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Sekretaris Distrik Bomakia Rudolf Fatlolon mengatakan pihaknya saat ini berencana membangun komunikasi dengan dinas sosial agar menjelang hari kemerdekaan nanti, masyarakat, khususnya kaum lansia, dapat menerima bingkisan bantuan sosial. Menurut Rudolf, perhatian kepada lansia menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah distrik terhadap warga yang membutuhkan dukungan, terutama dalam momentum perayaan hari kemerdekaan.
6: Bingkisan yang saya kebetulan kemarin dengar ya, ada diberikan bantuan-bantuan kepada beberapa asrama, okay. Nah, saya hanya berpikir untuk kenapa tidak dilakukan untuk beberapa lansia-lansia yang ada juga di distrik-distrik. Memang kalau kita mau menjangkau semua, pasti tidak mungkin. Tapi minimal kita mencoba untuk mana yang bisa siap menerima, menjangkau. Nah, supaya, kalau saya hanya berpikir sederhana, supaya Bang, siapa tahu menjelang 17-an ada yang bisa kita berikan kepada masyarakat sehingga hanya ingin melihat senyum saja di wajah mereka itu.
5: Rudolf mengakui kondisi geografis dan akses di wilayah distrik Bomakia menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakatnya. Namun demikian, pemerintah distrik tetap berupaya agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai program perlindungan sosial yang terus didorong pemerintah bagi kelompok rentang, termasuk lansia yang ada di wilayah Bovendigul terkhusus Bomakia. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Bovendigul harapkan terjalin sinergi kuat antara Pemkab dan Pemprov dalam penyiapan sekolah luar biasa. Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Di Kabupaten Bovendigul terdapat sejumlah anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun kemampuan. Mereka juga memiliki semangat dan keinginan besar untuk bersekolah. Karena itu, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan wajib dipenuhi demi masa depan mereka dan masa depan bangsa. Demikian ungkapan Bupati Bovendigul Roni Omba. Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengambil langkah nyata menghadirkan layanan pendidikan khusus di Bovendigul. Menurutnya, rencana pendirian SLB tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
7: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
0: Lebih lanjut, Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian SLB, mulai dari perekrutan siswa, penyediaan tenaga pendidik, hingga pembangunan fasilitas pendukung. Berharap minimal ada satu satuan pendidik khusus di Bovendigul yang benar-benar mampu menampung dan membimbing anak-anak kebutuhan khusus dengan fasilitas yang layak dan tenaga pengajar yang memadai. Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan pendidikan khusus meskipun program tersebut masih tergolong baru di Bovendigul.
7: Bisa kolaborasi bersama dinas kabupaten maupun mungkin fasilitas nanti, sehingga kegiatan ini saya harap bisa kita upayakan berjalan.
0: Seluruh pihak juga diajak untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, sehingga tidak ada anak di Bovendigul yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, Idul Adha 1447 Hijriah jadi momen untuk memaknai keikhlasan dan semangat berkorban. Imam Komarudin melaporkan.
8: Nabi Ismail alaihissalam yang berkuat keimanannya.
9: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahpudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang.
8: Dimanfaatkan. Janganlah eman atau merasa kurang jika
9: Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahpudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan, saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Baik, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sepekan dan kami informasikan azan maghrib untuk daerah Tanah Merah hari ini jatuh pada pukul 17.33 menit. Ya, untuk menanti azan maghrib, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahakku nas bihusn sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, Ibumu. Dia berkata lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Dia bertanya lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Ibumu. Dia bertanya lagi, Kemudian, siapa lagi? Beliau menjawab, Bapakmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul ya. Selamat malam untuk semua di malam hari ini yang tengah berkumpul dengan keluarga ataupun ya sudah menikmati hidangan sore.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Ya ampun, Elsa. Kok datang dulu? Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi, Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tahu untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh, ya sudah, mana plastik?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah
0: jalan. Nah, begitu.
1: Selamat jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.

Iya, untuk Anda yang saat ini lagi sibuk-sibuk di garis belakang ya, selamat beraktivitas aja, apalagi rempong ya dengan adik-adik atau anak-anaknya, tetap semangat pendengar. Iya, secangkir kopi atau teh di saat ini tentunya dapat menghilangkan rasa lelah selama menjalani aktivitas dari pagi hingga sore tadi. Kami hadirkan lagu-lagu masih terus menemani Anda pendengar, selalu terhibur.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Baiklah saudara pendengar, sudah pukul 18.58 menit. Ya, saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti akan ditemani oleh rekan kami Ina yang akan menemani Anda. Pendengar, kita nantikan bersama Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita simak Papua Selintas Sepekan bersama rekan saya, Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, 44 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dari teror dan penembakan KKB di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Saat ini, mereka ditampung di Mapolres Bovendigul. Sebanyak 44 orang penambang yang berhasil selamat dari aksi teror penembakan KKB di Kampung Kawe, Distrik Kawimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, akhirnya tiba di Kabupaten Bovendigul. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, para penambang tiba pada hari Minggu dalam dua gelombang. Gelombang pertama berjumlah 33 orang dan gelombang kedua sebanyak 11 orang. Setibanya di Distrik Kouh, para penambang langsung dijemput oleh Kapolres Bovendigul dan selanjutnya dibawa ke Aula Mapolres Bovendigul untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain memberikan tempat penampungan, pihak kepolisian juga menyiapkan pelayanan kesehatan bagi para penambang yang mengalami gangguan kesehatan.
2: Tanggal 24 Mei 2026

0: akibat di beberapa hari yang lalu serangan dari kelompok kriminal bersenjata. Dari 44 orang tersebut datang dua gelombang, yang pertama 33 orang, yang gelombang kedua 11. Mereka sampai di distrik Kou dan langsung dijemput oleh Kapolsek dan Kapolres Bovendigul, dan sementara sudah ditampung di Aula Mapolres Bovendigul. Dan untuk beberapa orang yang sakit sementara dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Bovendigul.
1: Tidak hanya itu, jajaran Polres Bovendigul juga memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada para penambang yang berhasil selamat dari insiden tersebut.
0: Juga telah dilaksanakan trauma healing oleh tim Polres Bovendigul kepada kelompok penambang yang datang tersebut. Sementara situasi kondusif, dan tentunya kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Mengingat kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan dari masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Menurut Kabid Humas Polda Papua, saat ini situasi di wilayah tersebut sudah cukup kondusif. Namun demikian, aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di daerah rawan konflik dan juga lokasi yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan kesehatan dan kelayakan dari hewan kurban tersebut.
2: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah peternakan menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan kondisi ternak tetap sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh agar hewan yang dipasarkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan serta ketentuan kurban sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Dr. Hewan Adorsina Wompere, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap hewan kurban telah berlangsung kurang lebih selama sebulan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, petugas memastikan setiap ternak dalam kondisi sehat sebelum dinyatakan layak untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan petugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara detail, mulai dari kondisi fisik hingga adanya indikasi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi kelayakan hewan kurban tersebut.
3: Hewan kurban sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan untuk ternak-ternak yang akan dijual pada Hari Raya Hewan Kurban. Jadi kita sudah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan fisik, menyatakan boleh atau tidak untuk dijual. Jadi kalau yang di peternak-peternak yang mereka sudah kumpul untuk siap untuk dikurbankan, itu kalau ada yang sakit, ada yang kita lihat cacingan, kita obati. Karena itu obat-obat itu kan masa kerjanya 14 hari ya, jadi masih bisa diberikan dan aman pada saat pemotongan.

0: Papua dan memperkuat nilai-nilai budaya setempat.
1: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inongutra, memimpin ibadah misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat Kei Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat Kei di tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Inongutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
2: Bahwa masyarakat Kei datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu yang tawar-tawar. Itu tidak tawar-tawar. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
1: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa Kei ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
3: Yang bisa atur penghormatan hanya ini. Ketika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita, orang Kei. Seperti Bapak Usuf Jayapura sudah bilang, bahwa kita punya orang-orang tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
1: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
2: Orang Kei datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan itu adalah hakiki. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Diutus sebagai misionaris-misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua, mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentakosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus siap memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul.
1: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas Kei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis Kei. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat Kei untuk terus menjaga nilai persaudaraan. Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat Kei dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Naldik Saulia melaporkan.
0: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Sapi jenis limusin dengan bobot lebih dari 900 kg tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri.
4: Masjid Raya Baitur Rahim Jayapura menerima bantuan sapi kurban Presiden dengan bobot hampir 1 ton menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limusin seberat 906,5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matius Pakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban Presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini, pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limusin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
5: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk masjid-masjid jenis dari Bali. Secara keseluruhan 60 ekor di seluruh kabupaten kota itu, jadi dari Gubernur itu menyerahkan dari Pemda kami 15, tambah juga kami dari Gubernur dan tim semua kami kumpul 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan Gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan Gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin Barona menyerahkan yang di Kerom, Kota dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
4: Pak Kiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjadi

0: kaum masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Rezki Kurniawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Mimika melengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan terhadap orang lanjut usia agar mereka bisa tetap sehat, mandiri, dan produktif.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika, Dr. Sisma HL mengatakan, workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
3: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
2: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22 ribu orang. Indriani Parwuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Sapi bantuan presiden disembelih di Masjid Jami Al-Fatah Abepura, Kota Jayapura. Daging hewan kurban tersebut dibagikan ke ratusan warga yang berasal dari berbagai etnis, suku, dan agama di Kota Jayapura. Panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura menyembelih 10 ekor hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Hewan kurban tersebut terdiri dari 6 ekor sapi, 4 ekor kambing, termasuk 1 ekor sapi bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Kepada RRI, Sekretaris Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Faisal Narwawan mengatakan, sapi bantuan presiden merupakan sapi jenis limosin dengan bobot mencapai 833 kg. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang telah menerima kupon pembagian, serta masyarakat umum dan juga umat Nasrani yang berada di sekitar masjid.
4: Nah, untuk hari ini kita penyembelihan ada total 10 ekor, 6 sapi dan 4 kambing. Untuk alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah Pantai untuk Kota Jayapura kita mendapat bantuan dari sapi Presiden Prabowo. Itu sapi jenis limosin dengan berat 833 kilo.
1: Menurut Faisal Narwawan, jumlah keseluruhan daging kurban yang dibagikan diperkirakan mencapai 1.500 kantong. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.230 kantong. Selain bantuan dari Presiden, Masjid Jami Al-Fatah juga menerima hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua dan juga pemerintah Kota Jayapura.
4: Nantinya untuk sapi presiden maupun yang lainnya kita akan distribusikan untuk 215 penerima. Selain itu juga didistribusikan untuk masyarakat umum dan juga teman-teman Kristiani atau Nasrani di gereja di Kampung Biak atau bersebelahan dengan Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai. Dengan total sekitar 300 kantong atau 300 kilo yang akan dibagikan. Untuk pendistribusian yang berhak menerima, sudah kita distribusikan kupon dengan total kupon 201 kupon. Yang nantinya didistribusikan pada jam 1 atau jam setengah 2.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura, Marcelina Aron, memastikan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak konsumsi, termasuk diantaranya daging dari sapi bantuan Presiden. Dijelaskan Marcelina Aron, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat penyakit maupun parasit berbahaya, sehingga bisa dipastikan seluruh daging kurban tersebut layak untuk dikonsumsi.
5: Pada umumnya tuh sehat semua.
6: Item-item apa saja tadi yang diperiksa?
5: Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa.
6: Hal apa saja tuh yang diperhatikan di situ?
5: Ya, kesehatannya iya. Kesehatan pada hati itu cacing. Biasa diketemukan, tapi hari ini sapi bantuan presiden tidak ditemukan cacing. Cacing kita maupun cacing hati.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dibagikan tidak hanya kepada umat muslim, tetapi juga dan warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid.
0: Tradisi pembagian daging kurban lintas agama kembali dilakukan masyarakat di Papua saat Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim, tetapi juga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Gubernur Papua Matius Fakhri usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua mengatakan, tradisi tersebut menjadi bagian dari toleransi yang terus dijaga masyarakat Papua. Menurutnya hubungan antar umat beragama di Papua selama ini terjalin baik dalam setiap momentum keagamaan. Ia pun menyebut semangat saling menjaga sudah menjadi budaya masyarakat Papua. Saat perayaan keagamaan berlangsung, masyarakat lintas agama disebut saling membantu menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah.
7: Kami bersyukur karena apa? Situasi di Papua dari waktu ke waktu terus menjaga toleransinya, menjaga keamanannya. Kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi semua tempat yang ada di Indonesia. Kami di beberapa waktu momen keagamaan apa ada agama apapun, kami selalu menjaga toleransi. Kalau di Natalan kami menjaga toleransi terhadap juga kita yang umat Kristiani, apalagi macam di bulan ini kemarin kan cukup banyak agenda-agenda. Ada Pasca, ada Pentakosta. Kami umat Islam itu mendorong sosial kita untuk melaksanakan negara dengan baik. Kemudian juga ada Waisak di tengah setelahnya. Sehingga itu kami bersyukur bahwa toleransi di Papua betul harus bisa menjadi contoh. Tidak ada penolakan-penolakan di sana sini. Nah, kami berharap juga begitu pun sosial kami di belahan Indonesia lainnya itu bisa memberikan seluas-luasnya kepada sumber agama lain untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Supaya apa, ini kan membuat kita menjadi suatu kekuatan yang kuat bagi bangsa Indonesia.
0: Fakhri mengatakan pelaksanaan Idul Adha di Papua tahun ini berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban berjalan di seluruh kabupaten dan kota di Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua Awi Tianlen mengatakan jumlah hewan kurban di Papua tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data sementara, total hewan kurban mencapai 1.174 ekor sapi dan 265 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 172 titik pelaksanaan sholat Idul Adha di Provinsi Papua. Kota Jayapura menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 348 ekor sapi dan 44 ekor kambing. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Bupati Mimika meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha, termasuk bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah.
2: Bupati Mimika, Johannes Retop bersama istrinya Susana Susi Herawati Retop meninjau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Miftahul Huda Mimika dan mengapresiasi kesiapan panitia. Tahun ini panitia menyembelih 17 ekor sapi termasuk bantuan dari Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah Meki Ngawipa serta 12 ekor sapi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDII Masjid Miftahul Huda, Laode Noris, Rabu kemarin 27 Mei 2026 mengatakan, panitia membentuk 15 kelompok kerja untuk mendukung kelancaran penyembelihan hingga pembagian daging kurban.
8: DPD sendiri tingkat kabupaten, alhamdulillah di tahun ini kami bisa kurban sapi 17 ekor, termasuk ke satu dari Pemda dan Gubernur ya. Kemudian 12 ekor kambing. Alhamdulillah ini sudah kita terima. Sekarang prosesi penyembelihan sementara dikerjakan. Ada beberapa tim yang kami sudah bentuk ya, mulai dari tim perawatan hewan ketika hewan itu sudah datang dari kandang sampai di halaman masjid DKM Miftul Huda yang merupakan salah satu naungan ya, naungan daripada DPD LDII ya, masjid di bawah naungan DPD LDII. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua di sini. Jadi secara apa namanya, tempat penyembelihan sebenarnya masjid ini bukan tempat penyembelihan, atau biasa diistilahkan oleh teman-teman adalah RPH gitu ya, bukan rumah penyembelihan hewan, tapi karena jumlahnya cukup banyak sehingga kami berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagaimana kami berupaya agar kami bisa menyembelih di tempat sini tanpa.
2: Tiga dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memeriksa hewan kurban untuk memastikan daging aman dikonsumsi. Panitia juga menyiapkan lebih dari 1.000 kupon pembagian daging bagi warga. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Polda Papua menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar polisi di Papua. Di kesempatan itu, Kapolda mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai semangat pemersatu dalam menjaga kebersamaan antar umat beragama. Polda Papua menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama masyarakat dan keluarga besar Polda Papua yang berlangsung di lapangan Apel Mapolda Papua, Kota Jayapura. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur dengan Imam Ustadz Muhammad Ilyas dan Khatib Ustadz Mualimin Amin. Dalam khutbahnya, Khatib menyampaikan pesan tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial sebagai implementasi nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ditemui usai pelaksanaan sholat id mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai pengabdian, kebersamaan, dan juga kepedulian terhadap sesama. Ia menjelaskan pada momentum Idul Adha tahun ini, Polda Papua juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat dan keluarga besar Polda Papua. Di kesempatan itu, Kapolda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat pengorbanan serta kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.
9: Kegiatan ibadah di Polda Papua ini kan setiap tahun nih, untuk Idul Adha kita sudah laksanakan dan ini sudah rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ini bagian daripada tugas pokok kita untuk melaksanakan pengayoman, perlindungan pada masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, hewan kurban, kemudian nanti kita akan bagi-bagikan kepada baik anggota kita maupun kepada masyarakat di sekitar ini, sangat membutuhkan. Ini yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya apa yang diharapkan oleh Nabi di dalam pelaksanaan Idul Adha ini adalah semangat berkorban untuk seluruh masyarakat, seluruh umat manusia di muka bumi, khususnya kita di Papua. Mari kita kembangkan terus semangat berkorban di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di tempat-tempat lain.
1: Ditegaskan Kapolda, kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha menjadi simbol kuatnya hubungan emosional dan juga sinergi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di tanah Papua. Pada Idul Adha tahun ini, Polda Papua menyembelih sebanyak 25 ekor hewan kurban yang terdiri dari 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Papua, Wakapolda Papua, para pejabat utama Polda Papua, masyarakat, pemerintah Provinsi Papua, hingga pihak swasta lainnya. Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura akan memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Jayapura sesuai dengan aturan yang berlaku. Wali Kota Jayapura Abi Serolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Mumbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abi Serolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Mumbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Bisai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya, persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
10: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilaik, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus di sana Port Mumbai itu beliau disuruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat mau demo pertama kita saya panggil, akhirnya dalam memberikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi, ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi, karena kemarin mereka mau demo, akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN. Jadi, BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
1: Wali Kota Bisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen hingga kemungkinan adanya data ganda.
10: Penjelasan waktu Pak Kandrek dengan Pak BKN Pusat saya ketemu waktu di Jayapura itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah bahwa sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang ijazah SMA. Itu disampaikan oleh kepala BKN Pusat kalau saya. Nah, inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan R3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi ada 400 itu mereka ada pada provinsi 314.
1: Lebih lanjut dikatakan BKN memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Mumbai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
11: Gubernur Papua Matius Pakiri menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di seluruh wilayah Papua. Hasil itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua.
12: Gubernur Papua Matius Pakiri menyatakan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan di berbagai daerah di Papua. Kesimpulan itu diperoleh setelah pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan ke sejumlah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi pelaksanaan program strategis nasional. Menurut Pakiri, program yang telah dijalankan antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga program swasembada pangan.
13: Saya pergi mulai dari Sarmi yang terjauh dulu, Sarmi, Mamberamo, Waropen, Yapen, kemudian saya ke Nunflor, ke Supiori, ke Biak. Kemudian kemarin saya tutup di Padaido. Ini untuk melihat apakah sudah diterjemahkan baik oleh para bupati tidak. Untuk melakukan sinkronisasi program presiden, program yang karena pegunungan kan pasti menyelaraskan dengan apa yang ada di presiden. Dua, kemudian kita sudah masukin visi misi gubernur. Ini sudah diselaraskan juga dengan program presiden lakukan oleh kabupaten kota, termasuk visi misi gubernur dan visi misinya. Ini kan harus diselaraskan supaya apa? Kerja sekarang dengan situasi bangsa begini kan kita kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau ini sudah bisa sinergi, tentunya kita akan saling mengintervensi. Mana yang bagian daripada region pemerintah provinsi, kami akan mengintervensi kabupaten. Karena apa? Itu sudah suatu keharusan bagi saya.
12: Ia mengatakan hampir seluruh pemerintah daerah di Papua telah mulai menerjemahkan program pemerintah pusat dan menyelaraskannya dengan agenda pembangunan daerah. Pakiri juga meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung. Pemerintah Provinsi Papua saat ini terus memfokuskan pengembangan ekonomi pada sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan dengan harapan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
11: Pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Terima kasih pendengar di Boven Digo, bagian dimanapun Anda berada. Masih terus bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Boven Digo. Kami penjelaskan dari Jalan Trans Papua nomor 17 dan mengudara di 90.3 MHz serta siaran pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Lintas Malam Boven Digo edisi Minggu 31 Mei 2026. Saya Ina menemani setelah ditemani rekan Yuli dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti dengan sejalan informasi hiburan-hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar segala lagu-lagu rohani yang mana malam ini hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Hingga nanti pukul 20 kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua dan juga informasi-informasi terkini.

Burung cendrawasi atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Pemuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Terima kasih pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, kami masih terus menemani, dan juga kami sudahi tadi lagu-lagu rohani yang sudah menemani suasana malam kita bersama. Kini pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, sebuah lagu-lagu daerah Papua kembali hadir menemani suasana malam Anda. Ya, yang mendiami 20 distrik 112 kampung ya, semua warga Bovendigel, selamat malam dan juga selamat menikmati suasana istirahat di malam hari ini buat dong semua. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap kondusif suasana malam hari ini. Ya, ada Jangkene dengan lagu-lagunya hadir menemani kebersamaan kita malam ini.

0: Eh, katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Eh,
2: masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
2: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
3: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
2: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
3: Ingat, saring sebelum sharing.
2: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
1: Yeay!

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih pendengar di Boven Digel, bagian di mana saja berada. Pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami sampaikan informasi dari rri.co.id, Kemendikdasmen Perkuat Digitalisasi Pembelajaran di Teluk Bintuni. Saudara, dari Teluk Bintuni dikabarkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel atau IFP, laptop, serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Saudara, itu informasi terkini. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca informasi lebih lengkap dan jelas, ya, tentunya Kemendikdasmen Perkuat Digitalisasi Pembelajaran di Teluk Bintuni. Ya, pendengar, masih juga dengan informasi-informasi terkini dan terpercaya, ya, yang juga akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Tentunya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terkini bersama kami, dan juga hiburan-hiburan yang kami hadirkan selalu memberikan suasana yang aman, suasana yang nyaman bersama keluarga di malam hari ini. Ya, saudara pendengar, kami hadir dengan lagu-lagu dari Daerah Boven Digel yang menajangkannya masih menemani Anda.

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

Iya, pendengar Trio Ambisi, dengan lagunya Sempar Edek yang sudah meremani kebersamaan kita malam ini, masih terus dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari rri.co.id. Saudara, seputar informasi kesehatan, sejarah peringatan hari tanpa tembakau sedunia 31 Mei. Pendengar, masyarakat dunia pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026, memperingati hari tanpa tembakau sedunia. Ini merupakan gerakan untuk meminta pada perokok berpuasa dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Berikut sejarah peringatan hari tanpa tembakau sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei. Diperkirakan kebiasaan merokok setiap tahunnya menyebabkan kematian sebanyak 5,4 juta jiwa. Dilansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan hari tanpa tembakau sedunia ini pada 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, yakni berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, dan organisasi kesehatan masyarakat, maupun tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Saudara, sejarah penetapan hari tanpa tembakau sedunia oleh WHO yang diperingati setiap tanggal 31 Mei pada 1987, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan resolusi WFH 40-38, menyerukan tanggal 7 April 1988 sebagai hari tidak merokok sedunia. 7 April 1988 bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO. Tujuan hari ini adalah mendesak para pecandu tembakau agar berpuasa tidak merokok selama 24 jam. Sebuah tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok. Pada 1988, resolusi WFA 42/19 disahkan oleh Majelis Kesehatan Dunia, menyerukan dirayakannya hari tanpa tembakau sedunia setiap tanggal 31 Mei. Sejak saat itu, WHO senantiasa mendukung hari tanpa tembakau sedunia tiap tahunnya, mengaitkan tiap tahun dengan tema khusus terkait tembakau. Pada 1998, WHO membentuk Inisiatif Bebas Tembakau atau Tobacco Free Initiative atau TFI, sebuah upaya untuk memusatkan perhatian dan upaya internasional kepada masalah kesehatan global tentang tembakau. Inisiatif ini memberikan bantuan untuk menciptakan kebijakan kesehatan publik dunia, mendorong mobilisasi antara masyarakat, dan mendukung konvensi WHO untuk kerangka pengendalian tembakau. Pada 2008, pada malam hari tanpa tembakau sedunia, WHO juga menyerukan seluruh dunia agar melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor tembakau. Menurut WHO, industri rokok ini tengah berupaya meremajakan pasarnya yang sekarat, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda sebagai perokok potensial. Karena hal itulah, strategis pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal yang menarik perhatian kaum muda seperti film, musik, olahraga, internet, billboard, dan majalah. Penelitian menunjukkan bahwa makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, makin besar kemungkinan mereka merokok. Ya, saudara, di Bovan di Island sekitarnya, sejarah peringatan hari tanpa tembakau sedunia 31 Mei. Kami bagikan untuk Anda, semoga kita selalu juga memperingatinya. Ya, walaupun di negara-negara maju, ya, ini juga menjadi sejarah peringatan hari tanpa tembakau sedunia 31 Mei. Oke, saudara pendengar, semoga menjadi perhatian kita bersama dan juga tetap menjaga kesehatan kita
dengan selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan juga kesehatan kita yang utama dari segala kegiatan kita sehari-hari. Oke saudara, kita akan jelang pukul 21 akan hadir penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya.

0: dilaporkan.
1: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
2: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
1: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
2: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
0: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
2: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
4: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
5: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
4: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
5: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
6: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
5: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.

0: semuanya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
1: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
0: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan, ke KDMP, dari mereka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan program kerja kita, terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
2: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
1: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
6: Kumbatankan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu? Artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
5: Pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang dan potensi udara kabut di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang...

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifqi Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Terima kasih pendengar di Boven Digol, baik yang dimanapun Anda berada. Anda masih terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga siaran relay kami di Warobka 97.5 MHz. Pendengar, pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, malam ini kami hadir dalam program Ruang Rindu Berbagai Rindu lewat Memori Lagu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digol.

0: pendengar di mana pun Anda berada, Benci Tapi Rindu yang sudah menemani ya di malam hari ini, yang pasti dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, saudara. Lagu-lagu tembang kenangan ya yang juga kami hadirkan menemani waktu istirahat Anda, waktu Anda bersama keluarga ya, tentunya melewati malam hari ini untuk beristirahat. Anda juga masih disibukkan dengan rutinitas-rutinitasnya, semoga tetap lancar dan juga tetap menjaga tali persaudaraan dan juga selalu mempererat kebersamaan ya, selalu juga kompak dalam melakukan tugas-tugas di malam hari ini. Ya, pendengar, Anda juga yang mau ikutan, silakan kami ajak dan juga berbagi cerita pengalaman bernostalgia yang pasti ya. Mungkin dengan lagu-lagu yang Anda minta tahun 90-an sampai 2000. Anda bisa mengutarakannya, mungkin ada kenangan-kenangan ya. Nah, kami juga bisa mendengarkan kenangan Anda. Oke, di 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Saya terima satu penelpon kita ya, dari Sambas. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Ya, malam baik, Balanias.
1: Iya, cuaca sana gimana Mbak di Boven, Mbak?
0: Boven Digel malam ini adem, cerah.
1: Oh, begitu. Ya, siap. Mbak Brokes lagu nih?
0: Iya, lagu kenangan tahun 90-an hingga 2000-an.
1: Nah, iya. Lagunya dari ini aja, dari Ucem. Judulnya itu Melangkah.
0: Ucem.
1: Ucem. Melangkah.
0: Saya cari dulu ya kalau ada.
1: Iya, soalnya ini mantap Mbak, Melangkah. Salamnya kita rangkul aja, salam buat Bung Rendi ya, tetangga saya juga. Ini akan hati-hati monitor gitu ya. Mohon usul juga ya. Jalan kita rangkul aja yang lain ya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Saya tunggu lagunya. Terima kasih. Oke, selamat.
0: Selamat.
1: Malam. Yuk, makasih.
0: Iya, dari Sampah sudah ikutan pendengar dengan meminta lagu kenangannya Uncem ya, kenang. Iya, nanti dicari ya, kalau lagunya ada pasti diputarkan. Iya pendengar, bagi Anda juga yang mau ikutan silakan malam ini di program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Bersama kami yang bertugas, saya Ina masih

0: Anda di malam hari ini. Di dua pesan telepon kami, satu layanan WhatsApp kami hadir membuka ruang bagi Anda, dan juga Anda bisa berbagi bersama kami. Ya, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sepertinya belum ya, belum tersambung. Oke, kami akan hadirkan satu lagu yang telah direquest tadi ya oleh Bang Lanius ya, dari Sambas. Ya, sebelumnya juga ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kata Ina dengan Freddy di Merauke.
0: Oke, Bang Freddy, apa kabar Merauke?
1: Puji Tuhan, kami keluarga sehat-sehat saja.
0: Iya.
1: Cuaca hari ini lumayan bagus. Iya, ya cerah-cerah ceria begitu.
0: Oke.
1: Cuma Merauke sudah, kalau malam hari sekarang dingin, mulai sore sudah dingin.
0: Ini ya
1: biasanya itu apa, tanda-tanda kemarau tuh siang hari panas, malam dingin-dingin gitu. Kata Ina juga sehat.
0: Puji
1: bersama
0: Tuhan
1: keluarga
0: sehat,
1: ya. Puji Tuhan. Oke, Kak Ina, saya mau request lagu dari Katon Bagaskara.
0: Iya.
1: Judulnya Negeri di Atas Awan.
0: Oke.
1: Iya. Oke, ketemu lagunya Kak Ina. Oke, sambil Kak Ina cari, saya salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Iya. Saya mau salam pertama untuk Bapak Tias ya, yang ada di Boven. Semoga Bapak Tias sehat. Mungkin juga semoga bisa bergabung ya. Kemudian juga ada Ibu Guru Meliana Kandam di Kilo 3 sana ya. Ada Ibu Guru Mary Meterai juga.
0: Iya.
1: Kemudian dan juga di West sana ada Ibu Guru Lastri, Ibu Guru semua ini. Ya, semoga Ibu Guru semua sehat, besok masih libur jadi pasti semangat ya. Oke. Kemudian ada Ibu Wijati di Wonosobo, juga ada Ibu Ani di Manado bersama Bang Benijo, ada Bang Le di Kalimantan Utara sana, Kaltara. Bang Putra Tengah di Pakpak, kemudian Bang Luhut di Sumatera Utara sana, Mbak Ibu-ibu Farida dan Ibu Maslia di ada di Sulawesi Tengah sana ya. Kemudian juga Mbak Dika di Taliabu dan Bang Ramadan yang ada di Sorong. Kemudian ini kita punya sobat yang pandai berpantun, suka berpantun, Kang Ahmad Irwan yang ada di timur sana. Nah, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Oke, saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur malam hari ini. Oh iya, lupa saya sebut lagi, ada satu Bang Bintang Pertama, meskipun di Merauke malam ini tak berbintang. Makanya okay. Bang Bintang Pertama harus muncul gitu ya.
0: Oke.
1: Makanya masih ingat bertugas pulangnya
0: sia-sia,
1: berterima kasih bersama keluarga. Terima kasih
0: juga, selamat malam Bang Freddy. Ya, pendengar Bang Freddy, penelpon kita dari Merauke dan juga tadi dari Sambas. Oke, kita nikmati dulu. Ada Bayangan dengan Ukam Rock ya, ini yang dari request dari Sambas, dan juga ada Negeri di Awan miliknya Katon Bagaskara yang direquest juga oleh Bang Freddy.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan.

0: Saudara pendengar dimanapun berada dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Walaupun ini juga Anda bisa berbagi salam ya bersama kami, namun juga merekus lagu-lagu tahun 90-an hingga 2000-an. Yang pasti ya untuk mengenang masa-masa silam Anda, masa-masa lampau Anda ya, dan juga berbagi cerita bersama kami. Apa yang Anda rasakan ya saat Anda mendengarkan lagu-lagu kenangan yang Anda request ya bersama kami malam hari ini. Oke, saudara, saya terima lagi satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya. Dengan Mbak Yuli ga?
0: Mbak Ina di sini.
1: Oh, Mbak Ina. Nah, saya mau request lagu Mbak Ina. Judulnya Malam Semakin Dingin dari Aki Spin.
0: Dari siapa?
1: Di Aki Spin.
0: Tidak terlalu jelas nih, Bunda.
1: Oh, tak jelas. Judul lagunya Malam Semakin Dingin dari Aki Spin, dari orang dari Malaysia.
0: Ya, nanti saya cari, kalau ada saya putarkan.
1: Iya, jelas dari itu yang judulnya itu.
0: Iya, semakin dingin, cuma nanti saya cari ya. Kalau ada.
1: Malam semakin dingin.
0: Oke.
1: Nah, pertama salamnya buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Nah, pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy di Purna, nah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, buat Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, Bang Aman Irwansa, Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra, Mbak Biuki, Daimah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Tosu Butri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, saudara, Ibu Wanusu dari Samba sudah ikutan. Di belakang Ibu Wanusu saya sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ina.
0: Iya, malam baik dengan Bang siapa di mana?
2: Siapa Nindi?
0: Oh, Luhut. Iya, Luhut, silakan.
2: Aku mau dengar lagu ini dari Rita Putar-Putar.
0: Yang mana?
2: Aku mau dengerin lagunya Rita Putar-Putar.
0: Rita Putar-Putar?
2: Ya.
0: Itu lagu apa?
2: Oh, Angin.
0: Oh, Angin?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Cari salamnya yang pertama buat Mbak Ines yang berdua sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Malam baik.
2: Ada yang pertama Pak Freddy Bu Putri, baru dia punya Mbak Ima, ada Bang Ramadan, Bang Tias, Bang Bongo, Rajaya, Raboben, ada juga Bang Rimba, Bang Maui Ate, Bang Ahmad Firwan, Pak Usri.
0: Dari Rita Putar-Putar.
2: Nah, malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Oke. Selamat malam. Ya, pendengar dari Tapanuli ya, Luhut sudah ikutan juga. Bagi Anda juga yang saat ini sedang menit bersama kami ya, sekali lagi kami sampaikan dalam program Ruang Rindu malam ini, kami memberikan ruang juga untuk Anda semua, para fans setia RRI ya, untuk bisa merequest lagu-lagu yang di tahun 2000, tahun 90-an hingga 2000. Ya, lagu-lagu yang penuh kenangan ya, yang pasti juga untuk dikenang dan juga dinikmati bersama orang-orang tercinta Anda. Ya, tentunya Anda yang selalu proaktif bersama kami di malam ini juga, Anda bisa merequest lagu dengan pilihan Anda, namun lagu tahun 90-an hingga 2000-an yang juga kami akan hadirkan untuk Anda. Oke, di 0811-4954-333, 0811-4988-666. Ya, saya baca satu pesan melalui layanan WhatsApp, yaitu selamat malam dan semangat malam di Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu. Salamnya buat Bung Lanius, Wan Usu, Bu Faridah, yang lain-lain kita rangkul aja. Lagunya dari Kaisar ya, berjudul Mata Hati. Ini saya Randy dari Subah, Sambas Kalbar. Terima kasih. Oke Randy, terima kasih sudah ikutan berbagi salam malam hari ini.

0: Pendengar setia RRI di Bovendigel, baik dimanapun berada, Anda masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Iya, satu penelpon kita yang sudah ikutan, penelpon terakhir saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Lisa kalau nggak salah ini.
0: Dengan Adena.
1: Ah, begitu. Ini dengan Bunda Ima.
0: Iya, Bunda. Silakan. Request lagu kenangan.
1: Request lagu dulu.
0: Mm-hmm.
1: Genesis Jalan Kerinduan.
0: Oke.
1: Okay, dan salamnya buat semua saja karena sudah mendesak.
0: Iya.
1: Apa waktunya salam semua yang sudah gabung maupun yang tidak gabung. Salam sehat dan selamat malam, selamat hari Minggu. Buat Ade, selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih juga, Ibu.
1: Terima kasih, sayang.
0: Selamat malam. Ya, pendengar, penelpon terakhir kita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk hari Seminggu tanggal 31 Mei 2026. Selamat malam untuk semuanya, bagi yang sudah ikutan, semoga tetap terhibur bersama kami dan terima kasih.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

kian berlalu. Gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan merintang.

0: Pemirsa pendengar, masih bersama kami yang bertugas malam ini tentunya dalam lintas malam Pavendigel ya. Kami berjumpa di acara musik peraduan edisi Minggu 31 Mei 2026. Saya Ina menemani Anda hingga menit ke-50. Kami akan akhiri atau kami sudahi kebersamaan kita dalam program musik peraduan. Ya, buat pendengar setia dong semua, di mana saja dong berada ya, selamat malam. Kalau sudah tidur, semoga mimpi yang indah dan juga tarik selimut ya, karena malam ini dingin. Semoga Anda juga bisa membuang semua rasa capek Anda, beban Anda dengan beristirahat di malam yang panjang ini, yang pasti menyenangkan, menghangatkan, dan juga bahagia bersama orang-orang tercinta Anda. Ya, saudara, di malam ini juga Anda bisa ikutan berbagi salam ataupun juga memberikan kata-kata mutiara, silakan. Bagi Anda yang mau ikutan ya, silakan di 0811495433. 0811498866. Via WhatsApp 0811498822. Saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat malam. Musik peraduan.
1: Selamat malam Kak Ana.
0: Iya, di sini Kak Ina.
1: Kak Ina ya, selamat malam Kak Ina.
0: Iya, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Sehat. Panas sekali sini.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya 2000 ke atas boleh Kak Ina ya? Kak Ina, lagunya 2000 ke atas boleh ya?
0: 2000 ke atas.
1: Ya, saya minta dari Ungu, demi waktu. Kak, dari Ungu demi waktu, Kak.
0: Oke, ini di Papua ini sudah larut. Lagu yang melo-melo aja.
1: Salam, Kak, ya.
0: Melo-melo lagunya, yang slow.
1: Oh, yang
0: pengantar
1: slow.
0: Tidur lah.
1: Kalau yang slow lagu ini saja, Kak. Lagu dari Doloid. Biarkan aku di sini.
0: Iya, sudah. Pasti saya putarkan.
1: Ya. Ya. Salam Kak ya.
0: Iya.
1: Jika tadi sudah gabung Kak di musik Trinta Rindu. Tidak. Belum. Salam pertama-tama buat Dika di Teleabu, salam sehat, salam sayang. Semoga bahagia selalu di sana kalau lagi muter sama editor. Saya cuma pesan kamu sama Dika, tolong tidur jangan terlalu malam Dika ya. Tadi malam Kakak cek WA-mu, telepon di WA-mu itu jam setengah satu malam aku sana mas, ibu nomormu, tolong jaga kesehatanmu di sana.
0: Cakra, lagunya Deloitte tadi apa?
1: Biarkan aku di sini.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kak ya? Okay. Ya, jangan terlalu malam tidurnya okay. Karena nanti kamu sakit. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bunda Farida, Ayu Masohi, Bang Tahir.
0: Mm-hmm.
1: Ya, buat semua-semuanya saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak Ina,
0: okay, selamat malam.
1: Oke, selamat
0: malam Cakra. Ya, di belakang Cakra lagi saya sapa, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, musik di peraduan.
0: Iya, dengan Ibu Wanoso ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Wanoso, mau salamnya untuk siapa? Silakan.
2: Saya request lagu dulu, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Dari Andra Respati. Lu, Emas dan Hantaran.
0: Lagu apa itu?
2: Dari Andra Respati.
0: Lagu-lagu melo
2: ataupun
0: dong.
2: Ataupun dari... Oh,
0: lagu-lagu mellow, yang slow-slow lah.
2: Lagu mellow.
0: Iya, ini di Papua
2: sudah lagu. Lagunya itu? Dari siapa ya? Kalau dari Arif boleh enggak?
0: Lagu-lagu yang mengantar tidur lah.
2: Oh.
0: Iya dah.
2: Nah, lagunya dari anak jalan.
0: Yang lain-lain dong. Ada Marian Belina,
2: dari Betaria Serata aja lah, Mbak. Apun dari anak aja dari Betaria Sonata.
0: Oke, di kopi nanti saya putar Betaria Sonata.
2: Ya. Ya, hati yang luka ya.
0: Oke.
2: Salam yang pertama buat Andi di Batam, Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Rendi di Subah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Pak Tias, Mas Prabu, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi.

Putra Serui juga. Ada banyak yang juga selalu monit nih, di mana suaranya bisa bergabung bersama kami dengan saling sapa menyapa ya. Oke, di malam hari ini juga bagi dong semua yang masih stay, semoga tetap terhibur dan dapat melewati istirahat malam ini dengan nyaman dan nyenyak. Oke, hati yang luka hadir untuk Anda dan juga akan disusul dengan lagu Deloitte yang direquest tadi dari Jambi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pukul 23 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda malam ini masih duduk nongkrong ya, mungkin dengan rekan-rekan sekerja Anda juga ya. Kami juga menyapa Anda, selamat malam. Selamat menikmati suasana malam hari ini, karena di luar sana dingin ya. Semoga Anda juga sudah mengenakan jaket sebagai pelindung diri Anda, dan juga pastikan Anda selalu menghangatkan diri Anda ya, mungkin dengan meminum kopi ya, minuman kesukaan Anda yang pasti menghangatkan, memberi tubuh Anda tetap terasa hangat. Oke, bagi Anda juga yang malam ini piket ya, satuan tugas TNI Polri, para medis ya, dan juga security yang selalu tugas ya di pos-pos penjaganya masing-masing ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan juga ciptakan kekompakan ya, kebersamaan ya, sehingga bisa dilalui malam ini dengan baik dan lancar. Oke, buat semua warga masyarakat Bovendigel yang ada di pintu 7, pintu 5, di Tanjung ya, salam jabat hati buat tong semua. Ada juga di Tangsi Polisi ya, selamat malam, salam hormat buat semua di sana. Anda juga yang ada di Kompleks Telkom, semuanya salam jabat hati. Ada juga di Impres Barak Panjang, Impres Lama juga, selamat malam, salam jabat hati buat semua di sana. Dan juga di seputaran Pasar Memencakowa ya, semuanya selamat malam buat para penghuni semua di sana ya, selamat beristirahat juga. Ya, kita menuju juga ke bagian Jombe, TMP ya, di Jalan Iwot, di Menara juga, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Di Kampung Aman, Kampung Proyek Desa juga, selamat malam, selamat beristirahat. Ya, menuju ke semua di Kompleks Peternakan juga, selamat malam sahabat ya, selamat beristirahat. Semuanya salam kompak selalu. Ya, semuanya yang ada di Jalan Trans Papua, Haram Indip Tanah, Haram Roke, Rasiki, semuanya selalu sehat buat semuanya dan selamat beristirahat. Saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat malam, Musik Keperaduan.
1: Selamat malam, Musik Keperaduan.
0: Iya, malam baik. Dengan Bang siapa di mana? Halo.
1: Dengan Putra Tengah di Papua.
0: Oke, Putra Tengah, Fak-Fak gimana? Apa kabar?
1: Cuacanya baik saja.
0: Oke.
1: Aman, sehat selalu.
0: Iya, silakan Putra Tengah.
1: Sebenarnya anggur merah, Lola Dragon.
0: Anggur merah?
1: Dan Lola Dragon.
0: Lola Dragon. Oke.
1: Oke, salamnya bertugas, terima kasih, selamat bertugas, selamat berkati, sehat selalu. Ada Bang Luhut, ada juga Natalia, ada juga Tuan, ada juga Pratama, ada juga Bang Lei, ada Pak Nasrin juga, Ibu Farida juga, Ibu Anushu, Cakrawinata, Jambi, dari Taliabu juga, dan juga Bang Irman, juga Bang Yeri, juga Irman, juga semua-semua, Pak Pedi juga, semua-semua saya tanpa terkecuali. Pak Pedi selalu,
0: ya, Putra Tengah, lagunya tadi apa? Lola Dragon.
1: Anggur merah.
0: Oke. Terima kasih Putra Tengah.
1: Oke.
0: Selamat malam buat semua di Fak-Fak. Ya, pendengar tadi dari Fak-Fak ya sudah ikutan, dan selamat malam saja, selamat beristirahat ya Putra Tengah bersama keluarga di sana. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saudara, sambil menanti partisipasi Anda semuanya, kita dengarkan Anggur Merah.

Pendengar dimanapun berada, pukul 23:44 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita dalam program musik keperaduan untuk malam ini masih terjalin ya, hingga nanti menit 50 kami akan sudahi kebersamaan kita malam ini. Ya, pendengar di 0811495433, 0811498666, atau via WhatsApp kami di 0811498822. Ya, bagi semua pendengar setia RRI ya, di manapun berada ya, hari semakin malam, semakin sepi, semakin larut ya. Yang pasti juga Anda yang ada di Boven Degel ya, sudah pada beristirahat ya. Semoga malam ini juga Anda tidak kelupaan satu apapun ya, barang-barang berharga Anda sudah pada disimpan di tempat yang aman dan juga nyaman ya, dan juga Anda dan keluarga Anda lah yang tahu tempat penyimpanan barang-barang berharga Anda. Ya, selain itu juga saudara, jangan lupa ya untuk memeriksa kembali pintu jendela Anda apakah sudah ditutup dengan rapat dan sudah dikunci atau belum ya. Pastikan juga gorden-gorden ditutup dengan rapat sehingga malam ini juga tetap terasa hangat ya dalam ruangan tidur Anda, tempat tidur Anda juga nyaman dan Anda bisa beristirahat dengan nyenyak malam hari ini. Ya, pastikan kembali alat-alat elektronik Anda juga yang sudah tidak digunakan ya, dimatikan, dan juga cabut cas HP ya. Dan juga laptop bila Anda saat ini lagi mengecas ya. Semoga tidak terjadi arus pendek, arus listrik ya, sehingga juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Anda dan juga keluarga Anda. Ya, saudara, periksa kembali juga ke dapur tempat Anda tadi mengolah makan minum ya. Semoga tungku ataupun kompor dan juga kompor gas lain sebagainya sudah dimatikan dan yang pasti tetap aman selama Anda dan keluarga Anda melewati malam hari ini. Oke, pendengar dimanapun berada, satu tembang lagi saya hadirkan untuk kita semuanya. Ada Bro Repa Solema, bawalah daku dalam bahagia menemani Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, satu tembang bersama Vina Pandewinata yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda, Aku Makin Cinta. Mengakhiri kebersamaan kita malam ini dalam program Musik Peraduan untuk edisi Minggu 31 Mei 2026. Dan juga seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini kami akhiri. Selamat malam untuk semuanya, selamat beristirahat. Semoga dapat mengembalikan semangat baru dan juga ion-ion baru dalam tubuh Anda, dan juga keluarga Anda selalu diberkati, dilindungi, dan diberikan kebahagiaan. Oke, selamat malam untuk semuanya dan bye.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 31 Mei tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara Senin, tanggal 1 Juni tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di pagi hari ini ya, di lintas pagi Bovendigo untuk edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani Kristiani ya, hingga nanti pada pukul 6 kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, bagi Anda pagi hari ini yang sudah bangun dari tidurnya, sudah mengawali berbagai aktivitas Anda, selamat pagi, selamat mengawali aktivitasnya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Masih kami hadirkan pendengar lagu-lagu Rohani Kristiani hingga pukul 6 nanti.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu Rohani Kristiani. Saat ini sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, apalagi bagi Anda ibu rumah tangga yang sudah bangun lebih awal, lebih pagi, dan lagi disibukkan ya dengan berbagai pekerjaan Anda di rumah, dengan aktivitasnya di rumah, entah itu lagi menyapu, membuat sarapan dan lain sebagainya, ataupun lagi merapikan rumah. Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda. Kita dengarkan dulu lagu-lagu pilihan.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

kita jelang ya, sesaat lagi di pukul 6.30 nanti akan hadir Warta Berita Daerah Hambo Vendigo. Sebelum itu masih kami temani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Pejabat Bovendigul yang baru dilantik diminta amanah jalankan tugasnya, selalu berupaya berikan yang terbaik untuk masyarakat. Inilah topik utama berita pagi hari ini, berita selengkapnya bersama saya Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Pejabat Bovendigul yang baru dilantik diminta amanah jalankan tugasnya, selalu berikan yang terbaik untuk masyarakat. Imam Komarudin melaporkan.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba baru saja melantik sejumlah pejabat kabupaten. Ia menegaskan pelantikan bukan sekedar kegiatan seremonial ataupun pengisian jabatan semata. Pelantikan merupakan bagian dari upaya menjaga organisasi pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperkuat kinerja birokrasi agar semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, jabatan bukanlah hak yang melekat pada seseorang, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat.
2: Aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Saya juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
1: Ia berharap para pejabat tersebut segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks karena masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Sementara itu, salah seorang warga Bovendigul, Fani, menilai pelantikan pejabat merupakan langkah yang baik dalam upaya memperkuat jalannya pemerintahan daerah. Namun, ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Menurut saya, pelantikan itu bagus dan semoga yang dilantik, pejabat-pejabat sekarang yang dilantik ini benar-benar bisa membawa perubahan untuk daerah. Bukan karena dilantik karena ada, ya, misalnya hubungan keluarga atau karena ada orang dalam, bahkan juga barangkali, ya. Intinya saya berharap bahwa yang dilantik ini pejabat-pejabat bisa membawa perubahan ke depannya lebih baik lagi.
1: Menurutnya, pejabat yang menduduki jabatan strategis harus memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Ia berharap proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kemampuan dan profesionalisme, bukan karena faktor kedekatan pribadi, balas jasa politik, maupun praktik transaksional yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Efisiensi anggaran berdampak pada dana kampung ke Distrik Firiwage harap usulan pemekaran tetap jadi perhatian. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
1: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat memberikan dampak hingga ke tingkat daerah dan kampung. Salah satu dampak yang dirasakan adalah berkurangnya alokasi dana kampung yang digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional. Kepala Distrik Firiwage Honisia Luo mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran tersebut turut berimbas pada pemotongan dana kampung yang dialokasikan untuk mendukung program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Merah Putih. Menurut Johannes, kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, ia berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman, seperti halnya aspirasi pengusulan, kampung persiapan, dan kabupaten admin korbai.
2: Sekarang juga kita mengalami kendala, yaitu efisiensi anggaran dari pusat provinsi sampai ke daerah-daerah, termasuk dana kampung juga, kena efisiensi. Itu masuk dalam kampung sendiri, anggaran kampung juga terpotong untuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Jadi dari pusat sampai ke kampung, kena. Maka untuk itu semua kembali ke pemerintah kabupaten. Hanya kita minta ke kabupaten yang tentang kampung persiapan distrik. Persiapan dan kabupaten admin korban.
1: Yohanes menjelaskan bahwa usulan pemekaran wilayah tersebut merupakan aspirasi murni masyarakat yang menginginkan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Selama ini menurutnya masih terdapat berbagai kesenjangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Yohanes menilai pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga meskipun di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan di wilayah distrik, Firiwage dan sekitarnya dapat tetap berjalan sesuai harapan masyarakat. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Lembaga pendidikan swasta di Bovendigul diminta menata administrasi dan legalitasnya dengan baik, sehingga keberadaan sekolah-sekolah tersebut bisa memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kembali Thomas Yamlian melaporkan.
1: Tokoh pendidikan Kabupaten Bovendigul Rufus Buruk meminta seluruh sekolah swasta yang beroperasi di Kabupaten Bovendigul agar selalu memastikan legalitas yayasan dan izin operasionalnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Rufus, setiap sekolah swasta harus mampu menunjukkan dengan jelas yayasan yang menaunginya. Selain itu, yayasan tersebut wajib terdaftar secara resmi pada pemerintah daerah melalui instansi terkait, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kespampol. Ia menjelaskan kejelasan status dan legalitas yayasan akan mempermudah pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, dalam menerbitkan izin operasional bagi sekolah swasta yang menjalankan kegiatan pendidikan di daerah ini.
3: Dengan pendirian-pendirian sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta, itu harus membuktikan diri kepada pemerintah kabupaten bahwa dia di bawah yayasan apa. Dan yayasan itu harus terdaftar di pemerintah, di Kespampol, dan di bupati mengeluarkan satu aturan yang namanya itu izin operasional di kabupaten itu. Sehingga swasta itu dia memiliki izin operasional dari bupati. Yang saya lihat ada kurang saat ini adalah setiap yayasan harus periksa kembali dokumen keberadaan di Kabupaten Bovendigul. Apakah dia memiliki izin operasional langsung dari bupati atau tidak? Dari kepala dinas dia tidak kuat.
1: Rufus juga menghimbau seluruh yayasan pendidikan untuk kembali memeriksa dokumen administrasi yang dimiliki, terutama terkait izin operasional sekolah. Menurutnya perlu dipastikan apakah izin operasional tersebut telah diterbitkan langsung oleh Bupati Bovendigul atau belum. Ia menilai izin operasional yang diterbitkan langsung oleh kepala daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dibanding izin yang dikeluarkan oleh kepala dinas. Rufus berharap seluruh lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Bovendigul dapat menata administrasi dan legalitasnya dengan baik sehingga keberadaan sekolah-sekolah ini dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Thomas Yamdan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Perlombaan binaraga body contest se-Bovendigul yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga wujud dukungan mencari atlet baru untuk binaragawan dan body contest Bovendigul. Kita ikuti laporan bersama Yohanes Degoden.
4: Pengurus binaragawan Bovendigul Nobertus Wagi saat dimintai keterangan terkait pelaksanaan lomba binaraga dan body contest Bovendigul menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat sehingga menumbuhkan nilai positif untuk perkembangan olahraga di Bovendigul akan menuju ke arah yang lebih baik. Kedepan, mengingat binaraga menjadi salah satu penyumbang atlet terbaik di setiap event tingkat nasional, bahwa Bovendigul menjadi juara di ajang pemenangan binaraga.
5: Kegiatan untuk kejuaraan binaraga dan body contest kalangan Bovendigul, wilayah untuk daerah Bovendigul, ini sekaligus kita menjaring atlet-atlet yang punya potensi. Jadi besok yang akan kami lombakan yaitu dua kategori, yaitu binaraga dan body contest. Ada beberapa mata lomba lagi macam angkat berat, angkat besi, cuma kita tidak dapat lakukan karena medianya tidak ada untuk angkat besi. Tapi angkat berat mungkin kita akan ikuti, tapi itu dalam bentuk eksibisi saja setelah kegiatan lomba diselesai.
4: Sementara itu, ketika disinggung RRI terkait minat generasi muda di binaraga yang sangat sedikit ini, ia menuturkan bahwa pengembangan berkelanjutan kepada para atlet binaraga setelah mereka menang dalam pertandingan belum ada keseriusan pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan bagi atlet binaraga. Hal ini yang membuat mereka mulai kendur semangat dalam dunia binaraga.
5: Begitu event selesai, tidak ada tahapan pembinaan berkelanjutan. Nah, itu kelemahan kami dan kekurangan kami. Sehingga mungkin dengan momen ini memacu generasi dan juga memacu dinas terkait dan juga terutama pemerintah bisa mendorong di cabang-cabang olahraga. Sehingga potensi-potensi yang ada ini jangan sampai diabaikan sehingga dia muncul itu generasi-generasi olahraga yang baru.
4: Dengan diselenggarakan lomba body contest dan binaraga, diharapkan bagi generasi muda dapat ambil bagian dan tunjukkan semangat olahraga untuk kesehatan. Selain itu, untuk membawa nama harum Bovendigul, kepada pemerintah diharapkan mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga dengan baik untuk kemajuan generasi muda Bovendigul. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Octavia dan rekan teknik Antonius Ambuktem serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita Daerah Bovendigul untuk edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Saat ini pendengar sudah pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat mempersiapkan diri barangkali yang ingin mengikuti upacara ya di lapangan kantor Bupati Bovendigul pagi nanti di pukul 8. Dan kami temani Anda terlebih dahulu dengan lagu-lagu pilihan. Nanti juga kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Ya, berdengar saat ini sudah pukul 6:59 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita, dan kita akan bergabung berdengar bersama Pro 1 Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan, Prambanan. WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam pengendalian wabah Ebola. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap kedua. Dan program ini akan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri di lapangan. Informasi dari luar negeri, WHO menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundi Bukyo yang terjadi di Republik Demokratik Kongo dan Uganda. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi runner-up Singapore Open 2026. Hasil ini didapat setelah keduanya kalah di partai final dari wakil India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy, dan Chirag Shetty dalam rubber game. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batubara kelapa sawit dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan hari ini 1 Juni 2026. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batubara, kelapa sawit dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten yang diawali dengan kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto berikut ini.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
15: Untuk perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari aneka pembangunan kan, ke KDRP, dari aneka pembangunan kan, terus kita pelaksanaan

0: mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
1: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
2: Mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma.
3: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Hulu, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
4: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu, mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
3: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
5: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
3: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana karena ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kuliner tradisional Bali dinilai memiliki kontribusi besar dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, mulai dari memperkuat identitas budaya hingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat lokal. Nadia Syarif melaporkan.
6: Pariwisata Bali tidak hanya bertumpu pada panorama alam dan kekayaan budaya, tetapi juga ditopang oleh kekuatan gastronomi lokal yang semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Fenomena wisata kuliner kini berkembang menjadi bagian penting dalam pengalaman berwisata karena wisatawan ingin menikmati makanan otentik yang mencerminkan identitas daerah yang dikunjungi. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali sekaligus Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia Dr. Gusti Kadesutawa kepada RRI menjelaskan gastronomi merupakan cara menghargai makanan sebagai karya seni dan warisan budaya manusia yang dalam praktik pariwisata diwujudkan melalui wisata kuliner.
7: Nah, untuk Bali sendiri, gastronomi pariwisatanya, peran kuliner Bali ya, sebagai daya tarik wisata itu sangat luar biasa. Saya amati ya, saya kan sudah 30 tahun di pariwisata ya, banyak sekali makanan-makanan khas yang dimasak di hotel maupun di restoran ya. Itu hampir merata, dan kalau di hotel itu kan diwajibkan juga ada menu lokal Bali ya.
6: Lebih lanjut, Gusti Kadesutawa menilai keberadaan kuliner lokal di hotel dan restoran perlu terus diperkuat melalui keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dinilai menjadi strategi penting untuk memperluas promosi wisata kuliner Bali hingga ke pelosok daerah.
7: Sekarang banyak orang tuh hasil survei, dari mana mereka tahu tempat wisata, di mana mereka tahu kuliner lokal, itu dari platform media sosial, positif dari media sosial.

0: banyak pemakaian promosi dari pemilik kuliner.
1: Penguatan kualitas produk lokal, inovasi pengemasan, serta dukungan regulasi pemerintah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan gastronomi Bali sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata. Selain memperpanjang masa tinggal wisatawan, sektor kuliner juga diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal secara lebih merata. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia tetap untuk informasi waktu Indonesia menyapa. Dapat aktual rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami RRI Program 3 WhatsApp channel rri.co.id. Melalui kerabat kerja pagi ini, saya mengucapkan terima kasih atas Anda. Dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, sudah Anda ikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul 90,3 MHz. Pada waktu menunjukkan pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, selamat menjalani berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
6: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kesatuan.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Ya, baik pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur dan saya sudah terhubung ya bersama Prakirawan BMKG Tanah Merah, ada Kak Oni Saputra yang akan melaporkan untuk Anda mengenai dengan perakiraan cuaca. Halo, selamat pagi Kak Oni.
2: Selamat pagi Kak.
1: Bagaimana kabarnya Kak hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah baik ya. Oke Kak, ini silakan langsung menginformasikan nih Kak mengenai dengan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026 seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Persatu RRI Bukalapak dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wanggiri Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Senin, 1 Juni 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 96%. Dan arah angin berasal dari utara hingga timur, serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 21 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Kak Oni atas informasi mengenai dengan perakiraan cuaca pagi ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda ya Kak.
2: Baik, terima kasih Kak.
1: Ya, itulah tadi pendengar ya informasi mengenai dengan perakiraan cuaca yang sudah disampaikan oleh Prakirawan BMKG Oni Saputra yang menginformasikan untuk perakiraan cuaca hari ini Senin 1 Juni 2026. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program acara Halo RRI. Dan sebelum itu kita dengarkan satu lagu berikut.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 era di Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Dan program Halo RRI memberikan ruang khusus pendengar bagi Anda ya, terkait dengan laporan ataupun keluhan publik yang berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan-laporan tersebut akan kami terima, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskannya kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun memberikan solusi. Pagi hari ini Anda bisa bergabung bersama kami pendengar via telepon di 0811 495 4333, atau juga di 0811 498 8666. Selain itu Anda bisa bergabung melalui via WhatsApp di 0811 498 8222.

0: Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God.
1: Mengapa tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni, masyarakat kembali mengingat proses lahirnya Pancasila yang menjadi landasan dalam kehidupan nasional sejak masa awal kemerdekaan. Peringatan Hari Pancasila sangat identik dengan kegiatan seremonial, termasuk juga menjadi ruang untuk bisa memahami kembali tujuan para pendiri bangsa di saat menyusun dasar negara. Dalam situasi sosial yang terus berubah, nilai Pancasila masih digunakan sebagai pedoman dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Nah, pendengar, di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola hidup masyarakat ya, pembahasan tentang makna Hari Pancasila tetap relevan untuk semua generasi. Pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi bagian penting agar nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan tetap terjaga dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pendengar, untuk di Bovendigul sendiri dilaksanakan upacara-upacara ya untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, dan pusatnya nanti di lapangan upacara Pemda Bovendigul di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, atau di pagi hari ini juga sudah mulai berlangsung. Kami akan hadirkan kembali nanti informasinya mengenai dengan makna Hari Pancasila, kemudian seperti apa sejarahnya dan tema pelaksanaan upacaranya seperti apa. Dan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar yang ingin bergabung ya bersama kami, memberikan masukan, laporan, ataupun keluhan publik berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat, nantinya di Halo RRI laporan tersebut akan kami terima, akan kami tindak lanjuti dengan meneruskannya kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun juga memberikan solusi. Nah, kami ajak Anda pagi hari ini untuk bergabung bersama kami di via telepon pendengar di 0811 4954 333 ataupun di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Anda bisa bergabung bersama kami. Dan seperti apa ya kalau menurut Anda hari kelahiran Pancasila sendiri, dan sebagai generasi muda tentunya kita harus apa nih? Kami ajak Anda nanti untuk bergabung dan kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, memberikan laporan, keluhan, atau juga masukan ya berkaitan dengan layanan kebutuhan masyarakat. Dan nantinya laporan-laporan tersebut kami terima, kami tidak lanjuti dengan meneruskannya kepada pihak yang lebih berkompeten di bidangnya untuk menjawab ataupun memberikan solusi. Pagi hari ini, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon atau juga via WhatsApp. Nah, pendengar, berbicara soal tanggal 1 Juni ya, itu hari lahir Pancasila, diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, berikut juga tentu ada sejarah di baliknya. Makna hari Pancasila, pendengar, tidak bisa dipisahkan dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato mengenai dengan dasar negara Indonesia, kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Isi pidato yaitu memuat 5 prinsip yang menjadi landasan dalam membangun negara Indonesia setelah merdeka. Setelah pidato disampaikan, proses perumusan dasar negara terus berlangsung melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan. Panitia 9 kemudian menyusun Piagam Jakarta yang menjadi bagian penting dalam penyusunan dasar negara. Di tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pemerintah kemudian menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus hari libur nasional melalui keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016. Penetapan itu bertujuan, pendengar, untuk mengingat kembali ya sejarah lahirnya dasar negara, sekaligus juga untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, pendengar, itu tadi sedikit informasi ya mengenai dengan sejarah hari lahirnya Pancasila yang ditetapkan di 1 Juni dan juga sekaligus sebagai hari libur nasional. Nah, pendengar, mengenai dengan hari lahir Pancasila, Anda juga bisa bergabung menyampaikan masukan atau seperti apa begitu ya, generasi muda untuk memperingati hari lahirnya Pancasila ini dan memaknainya tuh seperti apa. Anda bisa bergabung bersama kami ataupun juga bisa memberikan masukan, laporan atau juga keluhan mengenai dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nantinya laporan tersebut kami terima, akan kami tindak lanjuti ya dengan meneruskannya kepada pihak yang berkompeten di bidangnya untuk menjawab atau juga memberikan solusi. Pagi ini kami nantikan partisipasi Anda di Halo RRI via telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666. Anda bisa bergabung juga, pendengar, bersama kami via telepon di 0811-4988-222.

0: 1 Oktober akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Serupa tapi tak sama, hari bersejarah ini sering disandingkan dengan hari kelahiran Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan peristiwa pemberontakan G30S PKI, diperingati setiap 1 Oktober.
1: Dengan Ratu Perwira Pertama, dalam satu lubang sumur lama, sebagaimana saudara sudah telah malu bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban.
0: Hari Kesaktian Pancasila dilakukan untuk mengenang sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa serta penghormatan terhadap pahlawan revolusi yang gugur. Sementara hari lahir Pancasila merupakan hari kata Pancasila disebut oleh Soekarno. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila akhirnya ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2000.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, hari lahir Pancasila ya menjadi bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa yang merumuskan dasar negara di tengah situasi menjelang kemerdekaan. Dan para tokoh bangsa pada masa itu berusaha untuk menyusun prinsip yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda. Dari proses tersebut lahir dasar negara yang masih digunakan hingga saat ini. Makna Hari Pancasila, pendengar, juga berkaitan dengan refleksi terhadap penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan ini juga mengajak masyarakat untuk memahami kembali pentingnya sikap saling menghormati, menjaga persatuan, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Nilai tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial yang terus dibutuhkan dalam berbagai situasi. Selain itu, pendengar, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, perbedaan agama, budaya, serta bahasa tidak menjadi penghalang ya, karena seluruh warga negara memiliki dasar yang sama dalam kehidupan berbangsa. Dalam menghadapi perkembangan zaman, makna Hari Pancasila juga tetap berkaitan dengan penguatan jati diri bangsa dan arah kehidupan nasional. Informasi tadi kami lansir, pendengar, ya, dari berbagai sumber, dan tentu di peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ini, Presiden Prabowo Subianto akan dijadwalkan untuk menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Dan upacara tingkat pusat ini akan digelar, pendengar, di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada hari ini. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung untuk memimpin jalannya upacara, dan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia juga menjelaskan masyarakat tetap bisa mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran langsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Itu tadi juga informasi kami lansir dari rri.go.id. Dan kami di pagi hari ini juga masih nantikan, pendengar, partisipasi Anda dalam program acara Halo RRI. Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0811-4954-333 ataupun di 0811-4988-666. Bisa juga melalui WhatsApp di 0811-4988-222.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means
1: Tuhan Sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kedua.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa.

Pendengar, hari ini ya kita memperingati hari lahir Pancasila. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri sejauh mana nilai Pancasila sudah kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Di tengah perbedaan suku, budaya, agama, dan pandangan, Pancasila tentu hadir sebagai pemersatu yang mengingatkan kita untuk tetap hidup rukun serta saling menghormati. Lalu bagaimana sih cara sederhana untuk mengamalkan Pancasila? Apakah dengan membantu tetangga yang membutuhkan, menghargai pendapat orang lain, atau juga menjaga sikap santun saat berinteraksi termasuk di media sosial? Jawabannya tentu iya, karena nilai-nilai Pancasila ya tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal yang besar, tetapi justru dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Jadi pendengar, seperti apa sih Anda memaknai peringatan hari lahir Pancasila? Apakah Anda dengan mengikuti upacara bendera mengenang kembali sejarah lahirnya Pancasila, atau justru mungkin dengan melakukan hal-hal sederhana yang bisa mencerminkan nilai gotong royong serta kepedulian terhadap sesama? Nah pendengar, apapun cara Anda memaknainya ya, semoga di hari lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa kekuatan bangsa ini yaitu terletak pada kebersamaan. Karena Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diamalkan di dalam setiap tindakan sekecil apapun itu. Selamat memperingati hari lahir Pancasila.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

Ya baik pendengar, saat ini sudah pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur dan kita sudah sampai di penghujung acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kami yang bertugas mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila. Dan pendengar, kita jelang sesaat lagi pukul 9 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Digo.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam.